0: botol yang diduga digunakan untuk memicu keributan. Satu orang juga diamankan dalam keadaan mabuk. Kabid Humas Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan pihaknya masih mendalami peran masing-masing orang terkait dengan dugaan tindakan pelemparan, perusakan pagar hingga pembakaran di sekitar gedung DPR MPR RI.
1: Penyelidikan oleh tim gabungan, baik itu dari TNI, dari Polri, termasuk baik itu secara konvensional ataupun secara digital. Nah, kita melakukan tadi juga konferensi pers, ada 65 yang diamankan, 63 ditangani oleh Krimum, 2 oleh siber, termasuk benda-benda tajam lainnya, bom molotov, botol yang digunakan untuk membuat keributan ataupun mengganggu situasi Kamtibmas. Ini menimbulkan rasa kekhawatiran di masyarakat, khususnya wilayah DKI.
0: Demikian Heranus kali ini, pemirsa. Heranus akan kembali hadir satu jam mendatang saat lagi. K-K-K Radio.

0: Sound of Knowledge.
1: Sobat K, kemarin Presiden Prabowo Subianto menghadiri dan membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, Sobat K. Nah, beliau juga menyampaikan sederet capaian pemerintahannya dalam acara Muktamar tersebut. Prabowo mengatakan Indonesia kini sudah swasembada pangan. Dalam waktu dekat, Indonesia juga disebut akan swasembada energi. Prabowo juga melanjutkan bahwa Indonesia sudah membangun puluhan ribu dapur umum makan bergizi gratis atau MBG. Dia juga mengungkapkan bahwa jumlah penerima manfaat MBG telah lebih dari 62 juta orang. Prabowo juga berjanji akan menuntaskan setiap masalah dan kekurangan di Badan Gizi Nasional. Sebab ia bertekad manfaat MBG harus diterima oleh semua anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa puluhan ribu koperasi Desa Merah Putih akan segera beroperasi nih Sobat K. Nah ini memang benar banget ya kalau Presiden Prabowo Subianto bilang bahwa jumlah penerima manfaat MBG telah lebih dari 62 juta orang. Cuma yang menjadi perhatian bukan hanya jumlah sebanyak apa atau sejumlah apa penerima manfaat MBG, tapi yang menjadikan perhatian dan harus memang benar-benar dipertanggungjawabkan adalah kasus-kasus keracunan dari MBG yang beberapa waktu lalu masih terjadi nih Sobat K. Jadi kalau Pak Presiden dengerin nih, jadi ya jangan hanya dibangga-banggain lah ini jumlah penerima manfaatnya berapa, tapi juga bagaimana penanganan kasus dan perlindungan bagi para penerima manfaat MBG ini juga perlu untuk diperhatikan juga nih Pak Presiden. Kalau menurut kamu gimana Sobat K? Apakah memang penting untuk selalu menyampaikan mengenai berapa jumlah penerima manfaat MBG sedangkan jumlah kasus-kasus mengenai keracunan mengenai MBG ini ya sepertinya tidak cukup bisa ditangani dengan baik ya. Dalam artian mungkin ada beberapa daerah yang bisa menangani kasus-kasus MBG dengan bagus, dengan baik dan mencoba untuk memulihkan kembali kondisi dari penerima manfaat MBG. Namun barangkali juga masih ada beberapa daerah-daerah yang dalam penanganan kasus MBG ini masih kurang cepat dan tanggap sebagai. Nah, barangkali kamu punya pendapat mengenai hal tersebut, boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: just wanna meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Sobat K, Budi Ari menyebut bahwa ide program Prabowo itu cukup bagus Sobat K. Namun yang disoroti oleh Budi Ari adalah dalam proses eksekusinya. Nah, Budi Ari mengklaim bahwa pendapat itu berasal dari masyarakat yang kecewa terhadap pelaksanaan sejumlah program pemerintah yang dinilai tidak sejalan atau tidak berjalan dengan baik. Mantan Menteri Koperasi ini pun menegaskan bahwa ia tetap mendukung pemerintahan Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Namun, ia juga tidak ingin menutup mata soal keresahan yang tengah terjadi di masyarakat. Menurut Budi Ari, kritik perlu disampaikan agar pemerintah dapat memperbaiki program-programnya. Nah, ini memang kalau tadi dalam acara Muktamar Nahdlatul Ulama ya Sobat K, Presiden Prabowo membeberkan capaian-capaiannya, termasuk swasembada pangan, MBG, hingga Kopdes. Ini juga tidak salah juga apa yang disampaikan oleh Budi Ari bahwa ide-idenya memang bagus begitu Sobat K. Namun dalam proses implementasinya ini yang perlu memang mendapatkan perhatian karena seperti kasus MBG yang Eri sampaikan tadi ya bahwa masih ada banyak kasus keracunan dan mungkin masih banyak penanganan-penanganan dari keracunan tersebut yang kurang cepat dan tanggap sehingga memang dalam implementasinya baik dalam pengaplikasian dan pengawasannya memang ini harus perlu untuk sangat-sangat dimonitor dengan baik oleh pemerintah karena ini kan juga menyangkut hajat hidup orang banyak ya Sobat K. Jadi ketika ini hanya menjadi angka yang dikoleksi atau ini hanya statistik yang diagung-agungkan oleh negara tanpa pengawasan yang benar itu ini juga sangat disayangkan karena yang menjadi pertaruhan apalagi dalam kasus MBG ya yang menjadi pertaruhan adalah generasi penerus bangsa. Jangan sampai ide program yang sangat bagus, ide program yang baik itu malah tercoreng karena dalam proses implementasinya itu tidak memiliki pengawasan dan tidak bisa disalurkan dengan baik. Nah, barangkali kamu memiliki pendapat mengenai program Presiden Prabowo, boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp Ke Radio di 0811-378-1029.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Sobat Kis, sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama satu informasi yang disampaikan melalui Hot News ya, bahwa ampas kopi yang selama ini dianggap limbah kini disulap mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember menjadi inovasi kesehatan. Seperti apa informasinya? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Ampas kopi yang selama ini dianggap limbah, kini disulap mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember menjadi inovasi kesehatan. Melalui Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan atau PPK Ormawa, BEM FKG UNEJ meluncurkan program Sugih Pace, Sehat Unggul Gizi Lansia Desa Pace di Desa Pace, Kecamatan Silo pada Rabu 26 Agustus 2026. Salah satu inovasi utama program ini adalah kompi atau kombucha ampas kopi. Ampas kopi dikeringkan dan disterilkan, kemudian diseduh dan difermentasi menggunakan SCOBY selama sekitar 7 hari untuk dikembangkan sebagai bahan obat kumur. Ketua Tim PPK Ormawa BEM FKG UNEJ, Anissa Fitriani Soleha, mengatakan inovasi tersebut berangkat dari potensi kopi di Desa Pace. Sekitar 90% masyarakat setempat memiliki kebiasaan mengkonsumsi kopi, sehingga menghasilkan ampas kopi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kompi dikembangkan untuk membantu menjaga kebersihan rongga mulut lansia, terutama karena produksi air liur pada lansia cenderung menurun sehingga kemampuan alami rongga mulut untuk membersihkan diri juga berkurang. Namun, Anissa menegaskan inovasi obat kumur dari ampas kopi ini masih dalam tahap pengembangan. Produk akan melalui pengujian laboratorium, termasuk memastikan keamanan dan persyaratan perizinan sebelum dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Selain mengolah ampas kopi menjadi inovasi kesehatan, mahasiswa UNEJ juga mengembangkan panik atau pangan akuaponik. Sistem ini memadukan budidaya ikan lele dan tanaman pakcoy sebagai sumber protein dan sayuran bagi lansia.
3: Untuk kami pilih Desa Pace karena kebetulan penghasil kopi terbesar di Jawa Timur itu Desa Pace, Bapak. Kebetulan sampai 1 ton itu bisa Bapak per tahunnya untuk warga-warga di sini juga pengkonsumsi, Bapak. Jadi di sini ada banyak limbah ampas kopi itu yang belum tergunakan gitu, Bapak. Jadi kami berinovasi untuk membuat obat kumur dengan menggunakan jamur SCOBY. Jadi ampas kopinya itu kami seduh lagi sebelumnya, tapi kami sterilkan dengan cara dijemur gitu, Bapak, di tempat yang bersih dan bebas dari debu.
2: Sementara itu, Asisten 3 Pemkab Jember, Imam Sudarmaji, menilai pemanfaatan ampas kopi menjadi bahan obat kumur merupakan bentuk hilirisasi yang memberikan nilai tambah bagi komoditas lokal. Ia berharap inovasi tersebut tidak berhenti dalam program mahasiswa, tetapi dapat terus dikembangkan masyarakat dengan dukungan perguruan tinggi dan pemerintah, sehingga bisa menjadi alternatif pemasukan tambahan bagi masyarakat.
4: Disesuaikan dengan potensi apa? Kopi yang kebetulan itu kopi bisa ada nilai tambah lagi, yaitu berupa hilirisasi ampas kopi. Nah, ini kan hal yang baru sebenarnya. Jadi ampas kopi itu bisa diekstrak lagi menjadi mungkin bahan obat kumur untuk kesehatan gigi. Kita bergerak ingin meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Ini dengan adanya kreasi inovasi ini nanti bisa ditambah masyarakat. Siapa masyarakat bisa membuat ini?
5: Paling hot dan hits minggu ini.

102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kali ini masih seputaran mengenai salah satu program yang digadang-gadang ya oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai MBG nih Sobat K. Ada informasi mengenai Badan Gizi Nasional yang memperketat standar program makan bergizi gratis dengan sejumlah aturan termasuk jam kerja aparatur sipil negara di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPBG. Dalam rapat koordinasi perbaikan tata kelola program MBG bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, persoalan yang terjadi dalam program MBG dapat diselesaikan sebelum 20 Oktober 2026 bertepatan dengan 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Sobat K. Zulhas menyebut, BGN telah melakukan sejumlah langkah pembenahan, termasuk memperketat kedisiplinan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. BGN juga menerapkan sistem absensi online melalui Zoom untuk memastikan kehadiran pegawai ASN SPBG di seluruh Indonesia. Jam kerja Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa tidak ada gunanya pegawai ASN SPBG jika tidak hadir sesuai jam operasional dapur saat memasak menu MBG. Jam kerja kepala SPBG, ahli gizi hingga akuntan yang bertugas di setiap dapur MBG dimulai pada pukul 2 dini hari Sobat K hingga pukul 8 waktu setempat. Menurut Sudaryono, aturan jam kerja tersebut ditegaskan karena kasus-kasus keracunan terjadi disebabkan SPBG tidak memenuhi SOP. Sudaryono juga mengungkap bahwa ditemukan juga pegawai ASN SPBG yang tidak berada di lokasi saat dapur sedang memproduksi makanan MBG. Untuk memastikan MBG aman dikonsumsi, pihak yang melakukan pengecekan dengan cara mencicipi makanan antara lain adalah kepala dapur, pengawas gizi, serta guru yang menjadi person in charge sekolah. Selain itu, wacana ini juga sudah mencuat sejak tahun lalu Sobat K. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2025 tentang pemberian insentif bagi guru penanggung jawab program MBG tertanggal 29 September 2025. Dia mengatakan bahwa PIC sekolah mendapatkan insentif dan turut melakukan pengecekan makanan sebelum dibagikan kepada siswa dan guru. Menurut Sudaryono, tugas PIC bukan hanya untuk mencicipi makanan saja, namun juga bagian dari edukasi gizi dan pendidikan karakter. Ex-Wakil Menteri Pertanian tersebut menilai bahwa guru berperan penting untuk menjelaskan kandungan gizi kepada siswa seperti manfaat, protein, karbohidrat, dan sayuran. Nah ini gimana kalau menurutmu Sobat K ini kan karena memang mungkin ya, mungkin salah satu cara yang bisa dikatakan diambil ya oleh Kepala BGN yang baru Sudaryono ini adalah menyuruh untuk Kepala SPBG, ahli gizinya untuk mencoba mencicipi terlebih dahulu sebelum makanan-makanan MBG ini dikirimkanlah ke sekolah-sekolah yang menjadi penerima manfaat. Namun kan apa ya mungkin nyobain satu-satu gitu Sobat K. Jadi kan ya Eri juga belum tahu juga ya mengenai bagaimana mekanisme dalam proses pencicipan-pencicipan dalam SPBG-SPBG tersebut. Dan barangkali kamu memiliki informasi tersebut dan boleh untuk di-share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Waktu Indonesia Barat. Pemirsa, untuk membantu masyarakat yang terdampak krisis air bersih, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulau Limandar, Sulawesi Barat mendistribusikan air bersih kepada masyarakat di wilayah pesisir Bajowe, Kecamatan Binuang. Bantuan ini datang setelah sumur warga mengering akibat metau yang berkepanjangan. Sebanyak 2 mobil tangki berkapasitas 8.000 liter dikerahkan untuk mendistribusikan air bersih. Air yang warga dapatkan ini lalu ditampung di berbagai wadah yang telah disiapkan. Air ini akan digunakan untuk memasak, minum, dan kebutuhan lainnya. Bantuan air bersih ini dapat memenuhi kebutuhan mereka selama beberapa hari ke depan. Di wilayah ini jaringan air PDAM sudah ada, tetapi airnya tidak pernah mengalir. Begitupun dengan sumur galian yang airnya telah kering. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau, masyarakat terpaksa hanya mengandalkan air galon dengan cara membeli di sejumlah depot pengisian air galon. Krisis air bersih juga terjadi di wilayah kecamatan lain seperti Mapili, Campalagian, Matakali, Balani.

0: Pa dan Tinambung.
1: Baiklah, untuk kegiatan hari ini adalah penyaluran air bersih wilayah yang terdampak kekeringan, di mana kemarin masuk dari surat dari Desa Rea terkait permintaan kebutuhan air bersih. Kalau untuk di Dusun Bajuwe sendiri itu ada 50 kakak dari jumlah keseluruhan desa dari 3 dusun yang ada di Desa Rea itu kurang lebih ada 120 kakak.
0: Demikian informasi dalam headline news kali ini, dan selamat pagi Indonesia kembali.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kay, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program Kay Perspektif sampai jam 12 siang nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic atau cuaca di sekitarmu ke WhatsApp Kay Radio di 0811-378-1029. Sobat Kay, kalau dari depan Kay Radio ya pada saat ini pukul 8:03 waktu Indonesia Barat, ini sepertinya langit terpantau cerah, Sobat Kay. Tidak ada, kalau sebatas Eri memandang ya, ini tidak ada awan yang cukup menutupi, jadi langit sangat berwarna biru dan langit berwarna terang, Sobat Kay. Nah, barangkali kamu saat ini sedang berada di salah satu kutub utara. Barangkali kamu saat ini di wilayahmu, boleh banget untuk kamu share juga informasi mengenai cuacanya ke WhatsApp Kay Radio di 0811 378 1029.

Sobat Kim, masih seputaran informasi mengenai program Presiden Prabowo Subianto mengenai makan bergizi bergratis. Makan bergizi bergratis gimana sih? Makan bergizi gratis atau MBG, Sobat K. Nah, ini juga menjadi perhatian ya, bahwa Badan Gizi Nasional ini terus berbenah untuk menekan angka keracunan dari makan bergizi gratis. Salah satunya adalah dengan mewajibkan para pegawai aparatur sipil negara atau ASN dapur MBG seperti Kepala Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG, Wakil Kepala SPPG, dan akuntan wajib bekerja dini hari atau sesuai jam operasional dapur. Para pegawai SPPG juga diwajibkan untuk melakukan presensi secara online lewat Zoom ketika masuk dini hari, di mana presensi itu akan diawasi langsung oleh para pejabat BGN Eselon 1, sehingga para pegawai tidak bisa berbohong atau memanipulasi presensi kehadiran. Pengawasan ketat ini dilakukan untuk memastikan bahwa kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan bertanggung jawab dalam setiap produksi MBG di dapur tersebut, sebab banyak kasus keracunan MBG karena dapurnya memproduksi tidak memenuhi standar operasional prosedur. Akibat dari tidak ada pengawasan dari kepala SPPG dan ahli gizi. Kebanyakan kepala SPPG dan ahli gizi justru berada di rumah saat MBG tersebut diproduksi oleh dapur ketika dini hari. Kepala BGN Sudaryono juga mengatakan bahwa apabila para ASN seperti kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan tidak berada di tempat, maka dapur tersebut terancam tidak boleh untuk beroperasi, Sobat K. Pria yang akrab disapa Mas Dar tersebut juga mengatakan bahwa lebih baik MBG tidak diproduksi apabila tidak diawasi oleh penanggung jawabnya, sebab para kepala SPPG hingga ahli gizi wajib untuk mengecek dan mencicipi MBG yang telah diproduksi sebelum dibagikan ke sekolah-sekolah atau posyandu. Selain itu, BGN juga sudah memecat sekitar 249 ASN dapur MBG, Sobat K, karena dinilai kurang disiplin dan jarang datang ketika SPPG beroperasi saat dini hari. Selain itu, BGN juga tengah fokus untuk menata ulang 24.458 SPPG yang sudah beroperasi di seluruh Indonesia. BGN mengecek satu persatu apakah SPPG tersebut sudah memenuhi syarat seperti higien sanitasi atau SLHS, lengkap administrasi, dan jelas penyaluran MBG-nya kemana. Nah, ini kalau dapur MBG seperti tadi sempat Eri sampaikan ya, bahwa bukan kemungkinan karena ini sudah disampaikan oleh kepala BGN-nya langsung, bahwa untuk kepala SPPG, akuntan, dan ahli gizi ini untuk masuk bekerja sesuai jam operasional dapur pada pukul 2 pagi. Wah, ini gimana kalau barangkali ada kamu, Sobat K, barangkali adalah salah satu dari 3 ASN yang disebut ya, kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan. Bagaimana kamu menanggapi apa yang disampaikan mengenai operasional, apa mengenai jam kerja kamu yang sebelumnya mungkin bisa datang agak siang, atau mungkin bisa datang jam 6, jam 7, mungkin akhirnya harus kerja masuk ke dapur jam 2 pagi. Barangkali kamu adalah salah satu dari 3 ASN tersebut. Boleh banget untuk kamu share pendapatmu atau pandanganmu mengenai kebijakan ini ya ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Sobat K, Bupati Nagegeo, Nusa Tenggara Timur atau NTT, Simplicius Donatus menilai bahwa program makan bergizi gratis atau MBG memberikan dampak positif bagi masyarakat, mulai dari meningkatkan kehadiran siswa hingga memberdayakan perempuan. Menurut Simplicius, program makan bergizi gratis tersebut efektif untuk mendorong anak-anak bersekolah. Ia mengatakan, berdasarkan hasil survei nonformal di sejumlah sekolah yang mendapatkan jatah MBG, tingkat kehadiran siswa mencapai hampir 100%, Sobat K. Selain kehadiran siswa, Simplicius mengklaim tingkat kebugaran anak-anak yang mendapatkan MBG juga mengalami peningkatan. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan sebelum program MBG berjalan. Saat itu, menurutnya, siswa kerap terserang flu dan pilek setiap 2 hingga 3 minggu sekali. Namun, setelah program MBG berjalan, frekuensi siswa mengalami sakit disebut berkurang. Simplicius juga mengatakan program MBG memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan perempuan di Nagegeo. Menurutnya, program tersebut turut membantu menekan potensi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT karena memberikan penghasilan kepada perempuan yang terlibat dalam pelaksanaan MBG. Ia mengatakan sebelumnya konflik rumah tangga dapat terjadi ketika istri meminta uang kepada suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kini perempuan yang terlibat dalam program MBG memiliki penghasilannya sendiri. Meski menilai program tersebut memberikan sejumlah dampak positif, Simplicius berharap MBG dapat terus berlanjut dan cakupannya ditingkatkan di Nagegeo. Ia menyebutkan bahwa saat ini baru terdapat 11 dapur MBG yang beroperasi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Simplicius meminta pemerintah untuk membantu memperluas dan mempermudah pelaksanaan program MBG di Nagegeo. Wah, ini kalau siswanya bisa hampir 100% ya tingkat kehadirannya gara-gara MBG. Wah, ini juga perlu untuk ini ya Sobat K, untuk dicermati lagi ya, dalam artian mungkin karena di beberapa daerah seperti di Jember mungkin barangkali beberapa waktu yang lalu sempat banyak juga kan informasi mengenai banyak siswa yang tidak mau dengan menu makanan dari MBG, yang kemudian itu ada yang beberapa terbuang, ada yang beberapa juga terpaksa untuk dibawa oleh ibu guru, bapak dan ibu gurunya. Dan itu kan kalau berdasarkan ini juga kita juga patut lihat juga ya, apakah memang bagaimana parameter dalam membuat survei tersebut sehingga sampai akhirnya disampaikan bahwa tingkat kehadiran siswa mencapai hampir 100%, Sobat Kina. Apakah kamu memiliki pandangan mengenai hal tersebut? Boleh banget apabila kamu memiliki pandangan untuk kamu share ke WhatsApp K-Radio pandanganmu di 0811-378-1029. Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party 'cause we both hate everybody.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Go!

0: Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari KI Radio Jember, saya Raviana. Komisi D DPRD Kabupaten Jember meminta anggaran pengadaan seragam pengajian senilai 22,5 miliar dalam KUA PPAS 2027 dihapus. Ketua Komisi D Sunarsi Khoris menilai, anggaran tersebut sebaiknya dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak termasuk penanganan bencana. Komisi D kemudian sepakat menggeser anggaran tersebut untuk membiayai insentif, jaminan kecelakaan, dan jaminan kematian bagi guru ngaji serta marbot. Sebagian anggaran juga dapat dialokasikan untuk membantu pondok pesantren. Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Pemkab Jember, Nurul Hafid Yasin menjelaskan, usulan seragam berasal dari aspirasi kelompok pengajian dalam kegiatan Bunga Desaku. Namun, ia menyatakan anggaran akan ditinjau ulang jika ada program lain yang lebih prioritas.
2: Kabar selanjutnya kawan, saya Ilham Riza dari Radio City Gate FM Malang membawa kabar. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio Pambudi menyampaikan melalui operasi tumpas narkoba Semeru 2026 yang dilakukan sejak 12 sampai 23 Agustus 2026. 45 kasus berhasil diungkap dengan 54 tersangka sudah diamankan. Para tersangka pun disangkakan pada beberapa pasal, salah satunya pasal 111 ayat 2 U nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukumannya pidana penjara hidup atau penjara paling lama 20 tahun dan atau denda paling banyak kategori 6 sebanyak 2 miliar. Diketahui, dalam operasi ini ada dua peristiwa yang menonjol, antaranya pengungkapan narkotika jenis sabu seberat 43 gram, pil ekstasi sebanyak 1.461 butir, dan pil double L sebanyak 111.000 butir. Selanjutnya juga ada pengungkapan narkotika jenis sabu dengan barang bukti sebanyak 79 gram.
3: Saya Raffi dari GFM Madiun, kawan massa dari Serikat Buruh Madiun Raya SBRM melakukan aksi demo di kantor DPRD Kota Madiun. Koordinator SBMR Aris Budiono menuntut pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dinilai penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pihaknya juga menuntut hukuman mati buat koruptor segera disahkan. Dijelaskannya praktik korupsi telah merampas hak masyarakat termasuk kelompok buruh yang selama ini disebut kerap menjadi pihak yang terdampak ketika terjadi krisis ekonomi. Ketua DPRD Kota Madiun Armaya menyatakan dukungannya terhadap aspirasi yang disampaikan para buruh. Ia mengapresiasi aksi SBMR yang mendorong percepatan pengesahan RUU perampasan aset dan hukuman berat bagi koruptor.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan jaminan sosial ketenagakerjaan Rp276 juta rupiah kepada keluarga korban laka di alun-alun Surabaya hari Minggu dini hari lalu. Korban atas nama Rahmat Praditya Kusuma sedang memasukkan perlengkapan event ke dalam mobil, kemudian ditabrak kendaraan yang dikendari oleh perempuan mabuk. Irfansyah Utoh Banja, Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Jatim bilang, almarhum Rahmat baru 23 hari terdaftar sebagai peserta. Meski begitu, Irfansyah menegaskan tidak ada santunan yang bisa menggantikan kehadiran almarhum bagi keluarganya. Risiko kerja bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sobat G, kalau ngomongin tentang MBG gitu ya, karena makan bergizi gratis ya, ada makan-makannya, jadi lapar sebetulnya Sobat G. Nah, cuman tadi pagi Eri itu sempat sarapan sebuah makanan khas kerajaan Inggris ya, kebetulan. Karena di setahu Eri di kerajaan Inggris itu kalau pagi mereka Pangeran Charles khususnya ya, Pangeran Charles itu seringnya makan pecel Sobat G. Alias tadi pagi Eri makan pecel dan Eri gak tahu apakah Pangeran Charles benar-benar makan pecel atau enggak ya. Tapi kayaknya kurang lebih sih Pangeran Charles bakal suka pecel ya, karena kan orang Inggris itu suka sayur-sayuran dan pecel itu kan sayuran, makanan yang cocok yang berisikan banyak sayuran Sobat G. Nah, barangkali kamu tadi sebelum beraktivitas begitu sih Sobat G, apakah menyempatkan diri untuk sarapan? Apakah belum ataukah sarapannya kamu bawa ke tempat kerja? Nah, barangkali apa yang kamu makan ini berkaitan dengan MBG Sobat G, karena MBG itu kan memang juga harus memikirkan bagaimana akhirnya makanan yang diolah itu dapat diterima oleh penerima manfaat yang notabene-nya masih siswa-siswa sekolah. Selain itu juga ibu hamil dan kelompok-kelompok yang rentan juga kan mendapatkan program MBG tersebut. Nah, kalau dalam proses pembuatannya dan akhirnya tidak memikirkan apakah makanan ini akan diterima atau tidak, hanya sekedar membuat-membuat saja, akhirnya kan kalau ada makanan yang terbuang, sia-sia juga Sobat G. Nah, barangkali kamu ada masukan nih mengenai menu-menu apa saja yang barangkali bisa untuk dimanfaatkan sebagai menu MBG. Boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp Keradio di 0811 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Sobat K, kamu masih pada program K Perspektif bersama Eryali Davi sampai jam 12 siang nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic atau cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. That's my girl.

0: Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kementerian Sosial mengoperasikan dapur umum untuk melayani kebutuhan makanan bagi korban terdampak gempa di NTT. Dapur dibangun di 7 titik dengan produksi ribuan bungkus makanan setiap hari. Dapur umum dibangun di 7 titik, yakni di Mano, Kecamatan Lambaleda Selatan, di Pota, Kecamatan Sambirampas, dan Dampek di Kecamatan Lambaleda Utara. Dapur umum lapangan dibangun Kementerian Sosial bersama dengan Dinas Sosial, Tagana, TKSK, dan pendamping PKH, serta pemerintah daerah. Dapur umum di 7 titik ini per hari memproduksi ribuan bungkus makanan siap saji untuk 2 kali makan, pemirsa. Layanan pemenuhan kebutuhan dasar di dapur umum Kemensos akan terus beroperasi selama warga terdampak masih bertahan di beberapa lokasi pengungsian, baik pengungsian komunal maupun pengungsian mandiri.
1: Di 7 titik, jadi ada 7 dapur umum yang didirikan. Salah satunya kemarin telah dikunjungi langsung dan Pak Wamen sempat membersamai proses pendirian dapur umum itu, diantaranya adalah di Kabupaten Manggarai, Sika, Nagikeo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ende Ngada, Kabupaten Ende dan Kabupaten Ngada. Ada juga buffer stok logistik nilainya lebih dari 4 miliar.
0: Pasca

0: Gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus lalu, aktivitas belajar mengajar sempat terhenti akibat banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan. Pemerintah kini menyalurkan bantuan tenda sekolah darurat agar kegiatan pembelajaran bisa kembali dimulai. Salah satunya sekolah yang terdampak adalah SD Robo yang berlokasi di Kabupaten Manggarai. Akibat gempa, 9 dari 11 ruangan kelas di sekolah ini rusak parah sehingga para siswa harus belajar mandiri selama 2 pekan terakhir. Setelah mendapat bantuan tenda darurat, SD Robo saat ini menjadwalkan kembali pembelajaran tatap muka tanggal 2 September mendatang. Sebelum digunakan sebagai ruang kelas, tenda sekolah darurat ini juga dimanfaatkan untuk menggelar sesi trauma healing bagi anak-anak. Kegiatan ini dilakukan karena sebagian anak saat ini masih menyimpan trauma setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo. Sesi trauma healing diharapkan bisa membantu memulihkan kondisi psikologis anak-anak sebelum mereka kembali menjalani kegiatan belajar di sekolah.
1: Dia juga bukan tindakan kejahatan ya, karena memang itu alam sudah.
2: Sekolah ya. Artinya dari 11 ruangan yang ada di SD Robo ini, 9 ruang yang rusak parah sekali. Begitu.
3: Oke, berarti nanti kapan akan digelar kembali pembelajaran?
2: Pembelajaran akan digelar kembali tanggal 2 September, hari Rabu. Iya.
3: Dimana, Ibu,
2: di sini, di bawah tenda kelas darurat yang sudah disiapkan, yang sudah dibantu dari Kemendikdasmen.
3: Oke, mungkin boleh diceritakan, Bu, ini proses pembangunannya kapan? Dan iya. Nanti akan digunakan untuk pas berapa aja, Bu?
2: Oh iya, untuk kelas tenda darurat ini nanti digunakan tanggal 2 September tahun 2026, hari Rabu, diperuntukkan bagi siswa kelas 1 sampai dengan kelas 3. Nanti kami sistem shift di sini.
3: Oke, mungkin iya. Ada yang mau disampaikan, Bu, kepada Menteri?
0: Demikian Headline News kali ini, pemirsa. Sesaat lagi dalam Selamat Pagi Indonesia. Ada seorang pria didakwa.

Sobat Ki, kali ini kita membahas mengenai kemarin sempat ada aksi demonstrasi ya yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di gedung DPR Senayan di Jakarta, Sobat Ki. Nah, kalau sampai tadi malam Eri lihat ya di sosial media masih terjadi ketegangan antara masa demonstran dan kalau apa yang ditulis dari sosial media begitu ya, sebagai bahwa ada pengerahan sejumlah massa menggunakan truk dan bus untuk menghalau massa aksi agar segera membubarkan diri mungkin begitu Sobat Ki, sehingga dari sana terjadi bentrokan yang sampai tadi malam Eri lihat pada pukul 00:30 mungkin kira-kira itu kalau pantauan sosial media Eri masih terpantau situasinya cukup memanas Sobat Ki, banyak video yang menunjukkan bagaimana situasi di jalan tol depan gedung DPR kemudian di bawah flyover DPR dan beberapa pos polisi juga kalau tidak salah Eri sempat lihat juga sempat terbakar. Ini juga mendapatkan perhatian Sobat Ki mengenai apa yang terjadi semalam dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyayangkan adanya aksi dugaan pengerusakan kamera pengawas lingkungan atau CCTV oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di daerah Pejompongan Jakarta Pusat pada Kamis kemarin. Daerah Pejompongan diketahui merupakan salah satu lokasi kelompok massa bubar usai melakukan aksi di depan gedung DPR. Namun belum diketahui massa yang melakukan perusakan itu apakah dari kelompok pengunjuk rasa atau bukan. Dia juga menegaskan Marulina Dewi sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta menegaskan bahwa Pemprov DKI terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan menghormati hak setiap warga untuk menyampaikan pendapat di ruang umum. Namun penyampaian aspirasi harus tetap dilakukan secara tertib, aman, dan bertanggung jawab. Marulina mengatakan fasilitas CCTV digunakan untuk membantu mencegah kriminalitas, memantau pelayanan publik, serta mendukung pengaturan lalu lintas. Ia juga menghimbau agar aksi penyampaian pendapat dilakukan secara tertib, tidak disertai tindakan anarkis maupun vandalisme. Marulina mengatakan setiap tindakan perusakan terhadap fasilitas publik akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga Jakarta. Jangan sampai penyampaian aspirasi justru merusak fasilitas yang dibangun untuk kepentingan masyarakat sendiri. Nah, ini kalau yang tadi malam ya dilihat memang eskalasi aksi massa di situ ya Sobat Ki, bentrokan masih terjadi sampai 00:30 malam. Ini juga memang menyita perhatian karena tepat pada setahun yang lalu kejadian serupa juga terjadi di bulan yang sama dan hampir di tanggal yang sama Sobat Ki. Nah, ini apakah ada suatu hal begitu ya yang cukup berhembus di media sosial Sobat Ki mengenai apakah memang kerusuhan-kerusuhan pada bulan Agustus, September dan Oktober begitu mungkin itu adalah memang ada maksud-maksud tertentu Sobat Ki daripada kerusuhan-kerusuhan itu, karena banyak warganet ya yang menilai bahwa pengerahan beberapa massa dari bus dan truk yang tidak diketahui dari mana namun ditengarai dikendalikan oleh beberapa ormas begitu Sobat Ki, ini juga menjadikan perhatian apakah memang kerusuhan-kerusuhan ini tidak tahu apakah memang memiliki tendensi khusus atau tidak. Ini juga menjadi perhatian bagi warganet dan barangkali kamu juga memiliki pendapat mengenai kejadian-kejadian yang dari tahun lalu di bulan yang sama ya Sobat Ki, bahwa terjadi kerusuhan dan aksi demonstrasi di bulan Agustus kemudian pecah juga terjadi aksi demonstrasi di mana-mana termasuk juga di Kabupaten Jember. Apakah memang di tahun ini juga akan terjadi hal yang serupa? Nah, barangkali kamu memiliki pandangan mengenai hal tersebut, boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.

0: 102,9 FM, K-Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, masih mengenai aksi demonstrasi yang terjadi semalam ya. Ini aksi unjuk rasa sejumlah aliansi masyarakat sipil di gedung DPR RI Senayan pada Kamis kemarin berujung ricu. Sejumlah ketegangan antara masa aksi dengan pihak kepolisian mulai terjadi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat atau siang hari, Sobat K. Kericuhan pecah usai masa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB membubarkan diri. Setelah masa dari AMPB angkat kaki dari gedung DPR RI, pergantian kelompok masa aksi terjadi dan yang datang merupakan mahasiswa dan dari beragam universitas dan koalisi masyarakat yang lainnya. Masa aksi AMPB meninggalkan depan gedung parlemen sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Pergerakan tersebut dilakukan usai koordinator AMPB, Supriyono alias Boto, membacakan surat komitmen pimpinan DPR RI terkait target penyelesaian RUU perampasan aset yang paling lambat 15 Desember 2026 sudah disahkan. Setelah itu, barulah sejumlah massa aksi lainnya dari berbagai universitas seperti Universitas Terbuka, Bina Sarana Informatika, dan Universitas Pamulang tiba di Senayan. Namun mereka sebenarnya sempat tertahan di titik penyekatan samping flyover Jalan Gerbang Pemuda, belokan arah Jalan Gatot Subroto. Hal ini mengakibatkan adanya aksi dorong-dorongan antara massa aksi dengan aparat kepolisian sekitar pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, situasi memanas dan melalui koordinasi di lapangan, aparat kepolisian akhirnya membukakan barikade penyekatan pada pukul 14.36 waktu Indonesia Barat. Ketika hari mulai sore, ketegangan antara massa aksi dengan petugas kepolisian menyebar ke beberapa titik. Dua titik ketegangan akhirnya menimbulkan aksi pembakaran oleh massa aksi. Dua titik tersebut berada di Jalan Pejombongan Raya, Pejombongan, Jakarta Pusat, dan kawasan di bawah flyover Slipi, Jakarta Barat. Di flyover Slipi, target amukan massa berarah ke sebuah pos polisi yang berada tepat di persampingan jalan tersebut. Berdasarkan pengamatan, kawasan Slipi pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, sejumlah aksi provokasi seperti perusakan fasilitas umum di lokasi membuat situasi memanas. Massa kemudian membakar ban di tengah jalan. Tembakan gas air mata ditembakkan petugas kepolisian ke arah massa yang berada di sekitar pos polisi Slipi. Hal itu membuat massa berlarian menjauh dari lokasi setelah gas air mata mulai menyebar di udara. Bagian dalam pos polisi tersebut juga sudah ludes terbakar, Sobat K. Di bagian dalam hanya tersisa besi, serpihan kaca, dan abu yang dalam kondisi berserakan. Asap pembakaran bahkan masih terus muncul dari dalam pos tersebut. Bagian atas luar pos yang seharusnya biru saat itu sebagian tampak hitam gosong akibat dibakar. Menurut keterangan Fahmi, berusia 35 tahun, salah seorang warga sekitar yang mengatakan bahwa pos polisi tersebut dibakar oleh kerumunan massa sejak Kamis petang. Di titik lainnya, Jalan Pejombongan Raya, pembakaran dua sepeda motor oleh sekelompok orang yang belum diketahui identitasnya terjadi. Melalui pantauan, di lokasi sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, dua unit sepeda motor yang terbakar berada di tengah jalan, persis berada di samping Menara BNI Pejombongan. Situasi itu justru memancing keramaian warga untuk berhenti dan menyaksikan kejadian tersebut. Salah satu warga, Yogi, yang mengatakan bahwa sepeda motor yang terparkir di depan pospol diduga dibakar oleh sejumlah orang yang mengenakan berbagai seragam. Saksi lainnya, Ricky, mengatakan sekelompok orang yang diduga pelajar awalnya datang dari arah Karet. Ricky melihat kelompok tersebut membawa bambu, kayu, hingga batu. Tak berselang lama, Ricky juga melihat sejumlah orang yang diduga polisi berpakaian preman berkumpul di dekat pospol. Menurut Ricky, kelompok yang diduga pelajar tersebut kemudian melempari para polisi menggunakan batu hingga petugas berlari meninggalkan lokasi. Setelah itu, kelompok pria tersebut menarik dua sepeda motor dan membakarnya di jalan. Ricky menduga sepeda motor tersebut merupakan milik anggota kepolisian. Nah, ini memang eskalasi massa ya. Tadi malam Sobat Ki memang benar-benar cukup panas. Ini mengingatkan Eri mengenai apa yang terjadi pada Agustus tahun lalu ya. Semoga memang apapun bentuk provokasinya, kita sebagai warga tidak mudah terprovokasi ya Sobat Ki. Karena apabila kita mudah terprovokasi begitu, pada akhirnya juga dapat merugikan diri kita sendiri, selain itu juga merugikan lingkungan sekitar dan mengganggu stabilitas negara. Dan harapannya ke depan kondisi negara bisa jauh lebih membaik kembali agar supaya apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan mengenai kedamaian dan kerukunan antar warga ini memang benar-benar bisa diwujudkan dan diimplementasikan dengan baik, Sobat K.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raviana. Komisi D DPRD Kabupaten Jember meminta anggaran pengadaan seragam pengajian senilai 22,5 miliar dalam KUA PPAS 2027 dihapus. Ketua Komisi D Sunarsi Khoris menilai, anggaran tersebut sebaiknya dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak termasuk penanganan bencana. Komisi D kemudian sepakat menggeser anggaran tersebut untuk membiayai insentif, jaminan kecelakaan, dan jaminan kematian bagi guru ngaji serta marbot. Sebagian anggaran juga dapat dialokasikan untuk membantu pondok pesantren. Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Pemkab Jember, Nurul Hafid Yasin menjelaskan, usulan seragam berasal dari aspirasi kelompok pengajian dalam kegiatan Bunga Desaku. Namun, ia menyatakan anggaran akan ditinjau ulang jika ada program lain yang lebih prioritas.
2: Kabar selanjutnya kawan, saya Ilham Riza dari Radio City Gate FM Malang membawa kabar. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setio Pambudi menyampaikan, melalui operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 yang dilakukan sejak 12 sampai 23 Agustus 2026, 45 kasus berhasil diungkap dengan 54 tersangka sudah diamankan. Para tersangka pun disangkakan pada beberapa pasal, salah satunya pasal 111 ayat 2 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukumannya pidana penjara hidup atau penjara paling lama 20 tahun dan atau denda paling banyak kategori 6 sebanyak 2 miliar. Diketahui, dalam operasi ini ada dua peristiwa yang menonjol, antaranya pengungkapan narkotika jenis sabu seberat 43 gram, pil ekstasi sebanyak 1.461 butir, dan pil double L sebanyak 111.000 butir. Selanjutnya juga ada pengungkapan narkotika jenis sabu dengan barang bukti sebanyak 79 gram.
3: Saya Raffi dari GFM Madiun, kawan massa dari Serikat Buruh Madiun Raya SBRM melakukan aksi demo di kantor DPRD Kota Madiun. Koordinator SBMR Aris Budiono menuntut pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dinilai penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pihaknya juga menuntut hukuman mati buat koruptor segera disahkan. Dijelaskannya praktik korupsi telah merampas hak masyarakat termasuk kelompok buruh yang selama ini disebut kerap menjadi pihak yang terdampak ketika terjadi krisis ekonomi. Ketua DPRD Kota Madiun Armaya menyatakan dukungannya terhadap aspirasi yang disampaikan para buruh. Ia mengapresiasi aksi SBMR yang mendorong percepatan pengesahan RUU perampasan aset dan hukuman berat bagi koruptor.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan jaminan sosial ketenagakerjaan Rp276 juta rupiah kepada keluarga korban laka di alun-alun Surabaya hari Minggu dini hari lalu. Korban atas nama Rahmat Praditya Kusuma sedang memasukkan perlengkapan event ke dalam mobil, kemudian ditabrak kendaraan yang dikendarai oleh perempuan mabuk. Irfansyah Utoh Banja, Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Jatim bilang, almarhum Rahmat baru 23 hari terdaftar sebagai peserta. Meski begitu, Irfansyah menegaskan tidak ada santunan yang bisa menggantikan kehadiran almarhum bagi keluarganya. Risiko kerja bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di Gay
1: Radio. Sobat Gay, kembali di program Gay Perspektif bersama Eri Ali Davi. Saat ini kita beralih informasi menuju asap kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu negara lain. Kemudian Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia diminta bersama Polri untuk mengusut tuntas mengenai hal tersebut. Asap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan tidak hanya menjadi persoalan di dalam negeri. Asapnya juga turut mengganggu negara tetangga, Sobat Gay, seperti Malaysia. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Kementerian Luar Negeri untuk bergerak dan berkoordinasi dengan Malaysia terkait asap karhutla yang turut mengganggu negara tersebut. Menurut Puan, karhutla yang terjadi di Kalimantan berpotensi membawa dampak lintas batas karena asap dapat terbawa hingga ke wilayah negara tetangga. Menurut Puan, kondisi tersebut bukan kali pertama terjadi karena setiap karhutla melanda Kalimantan, asap yang ditimbulkan berpotensi terbawa hingga ke wilayah negara tetangga. Puan mengatakan, DPR meminta pemerintah untuk melakukan antisipasi dan langkah yang lebih efektif, termasuk penanganan terhadap dampak ke masyarakat setelah karhutla selesai tertangani. Sejalan dengan Puan, anggota Komisi 8 DPR RI, Dini Rahmania, juga mendorong pemerintah untuk memperkuat sinergi penjagaan karhutla dalam jangka yang panjang. Dini mengatakan bahwa karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah perlu untuk menjadi bahan evaluasi guna memperbaiki strategi penanganan di masa mendatang. Oleh karena itu, Dini meminta pemadaman udara berjalan bersamaan dengan upaya penjagaannya. Seiring dengan upaya menanggulangi karhutla, muncul desakan agar Polri juga mengusut tuntas penyebab kebakaran hutan dan lahan. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas meminta Polri untuk tidak hanya mengejar pelaku yang berada di lapangan dalam penegakan hukum kasus karhutla. Anggota Kompolnas Muhammad Hoirul Anam mengatakan bahwa penegakan hukum juga perlu untuk diarahkan kepada aktor intelektual yang berada di balik terjadinya karhutla, Sobat Gina. Nah, ini memang kalau bicara karhutla ya, ini setelah kemarin di Kalimantan ternyata memang ada beberapa perusahaan yang diduga melakukan pembukaan lahan dengan membakar hutan ya. Ini hendaknya juga memang benar-benar diusut hingga ke aktor-aktor intelektualnya agar supaya perusahaan-perusahaan tersebut memiliki efek jera atau bahkan mungkin perusahaan-perusahaan lain memiliki kewaspadaan bahwa dalam pembukaan lahan juga tidak boleh untuk merugikan alam dan lingkungan sekitar agar supaya kerugian-kerugian tersebut tidak hanya dapat melanda kita sebagai warga negara Indonesia ya, namun ternyata juga apa yang disebabkan dari kebakaran hutan lahan tersebut juga berpengaruh kepada negara tetangga dan mungkin juga akan mempengaruhi hubungan diplomatis antara Indonesia dengan negara-negara di tetangga. Nah, barangkali Sobat K, kamu memiliki bagaimana pandanganmu mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan, apakah sejauh ini penanganannya sudah sesuai dan cepat tanggap? Barangkali kamu bisa untuk share ke WhatsApp Gay Radio di 0811 378 1029.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya, Andrew Meda Rizal. Polri menggunakan jalur udara untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat Kampung Landor, Desa Welalada, Manggarai Timur. Langkah ini diambil karena wilayah tersebut masih terisolasi akibat akses darat terputus total pasca gempa. Polri merahkan helikopter untuk melakukan airdrop bantuan logistik bagi warga yang belum dapat dijangkau melalui jalur darat di Kampung Landor, kawasan dataran tinggi. Kondisi geografis tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pendistribusian bantuan, terlebih akses jalan menuju kampung mengalami kerusakan dan terputus akibat bencana. Helikopter melakukan beberapa kali putaran untuk menemukan sekaligus memastikan lokasi Kampung Landor sebelum bantuan dapat dijatuhkan ke titik yang dituju.

Sementara itu, Mirsa, TNI dan Polri menggelar patroli terpadu di sejumlah wilayah strategis Jakarta pada Kamis malam hingga Jumat dini hari. Patroli melibatkan 148 personil gabungan untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi potensi gangguan di ibu kota. Patroli ini terpadu melibatkan personil gabungan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, Gartap 1 Jakarta, serta Polda Metro Jaya. Patroli ini difokuskan pada sejumlah objek vital dan lokasi strategis di wilayah Jakarta untuk memantau perkembangan situasi keamanan sekaligus mengantisipasi potensi gangguan. Kegiatan ini menjadi bentuk sinergi TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selama patroli ini berlangsung,

0: erupsi di sejumlah titik yang dipantau terpantau aman dan juga kondusif. Jajaran Kodam 15 Patimura perkuat pengabdian melalui program unggulan TNI Angkatan Darat untuk rakyat di Maluku dan Maluku Utara sepanjang 2026. Inisiatif strategis gagasan Presiden Prabowo Subianto dan Kasat ini hadir untuk menjawab tantangan geografis wilayah terpencil dan juga kepulauan. Kodam 15 Patimura membangun infrastruktur darat di Jembatan Garuda di 55 titik di 13 satuan kewilayahan, diantaranya di Ternate, Masohi, dan juga Tidore. Infrastruktur ini sukses memangkas isolasi wilayah dan perlancar mobilitas warga guna menunjang konektivitas kawasan pesisir. TNI Angkatan Darat mendistribusikan 16 unit longboat ke berbagai kodim. Armada ini memastikan kelancaran transportasi air antar pulau bagi masyarakat kepulauan. Pemenuhan kebutuhan dasar terus digenjot lewat TNI menunggal air. Sebanyak 98 titik sumur bor kini beroperasi di antaranya di Masohi, Tual, Ternate hingga Morotai guna mengantisipasi krisis air bersih. Kehadiran program-program tersebut menegaskan komitmen nyata negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga wilayah terluar.
1: Dan saya melihat langsung di semua titik jembatan itu sangat membantu sekali untuk transportasi adik-adik sekolah kita yang selama ini sulit, itu khususnya yang dari dusun ke dusun. Kemudian saya lihat juga sangat membantu sekali untuk transportasi perdagangan atau jualan buah-buah mereka yang ada di desa-desa itu, yang seharusnya bisa 5 jam ini bisa jadi 1 jam. Ini luar biasa nilai manfaatnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendidikan masyarakat Indonesia. Diharapkan dengan ada ini semuanya bisa terjaga, semuanya bisa berjalan dengan baik.
0: Demikian Headline News kali ini pemirsa. Headline News akan kembali hadir satu jam mendatang setelah Zona Bisnis akan kembali hadir.

Kembali di 102,9 FM, K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, beralih ke informasi selanjutnya, prestasi membanggakan kembali ditorehkan generasi muda Kabupaten Jember di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dua pusat informasi dan konseling remaja atau PIKR asal Jember berhasil meraih penghargaan dalam apresiasi PIKR terbaik Provinsi Jawa Timur tahun 2026 pada segmentasi usia yang berbeda. Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan yang berlangsung di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember pada Kamis kemarin 27 Agustus 2026. Dua PIKR yang berhasil mengharumkan nama Jember yakni PIK Remaja Akar Muda SMPN 1 Jember yang meraih pemenang 1 apresiasi PIKR terbaik Provinsi Jawa Timur tahun 2026 segmentasi usia 10 hingga 14 tahun. Sementara itu, PIK Remaja Klasik Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember berhasil meraih juara 3 apresiasi PIKR terbaik Provinsi Jawa Timur tahun 2026 segmentasi usia 20 hingga 24 tahun. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Kabupaten Jember Muhammad Zamroni SHMSI menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, prestasi PIKR menjadi salah satu bukti bahwa pembinaan dan edukasi bagi generasi muda di Kabupaten Jember terus berkembang. Beliau juga menilai capaian 2 PIKR Jember di tingkat provinsi juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk memperkuat pengetahuan dan kepedulian generasi muda terhadap isu kependudukan. Hal tersebut menjadi sangat penting mengingat indeks kepedulian terhadap isu kependudukan Kabupaten Jember masih berada pada angka 42,6%, lebih rendah dibandingkan Jawa Timur sebanyak 48,6% dan nasional sebesar 55,1%. Zamroni menjelaskan, peningkatan pengetahuan kependudukan dapat dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk jalur formal melalui sekolah siaga kependudukan, sementara PIKR menjadi wadah strategis bagi remaja untuk memperoleh informasi, berdiskusi, serta mengembangkan peran sebagai agen perubahan di lingkungan sebaya.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Sobat K, kembali kita membahas mengenai proses untuk pemulihan akibat dampak gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu yang lalu, Sobat K. Ini ada informasi yang disampaikan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang tengah berupaya mempercepat pengiriman generator genset guna mendukung operasional pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Timur pasca gempa. Fasilitas genset tersebut diprioritaskan untuk menyokong aktivitas medis di tenda-tenda darurat yang didirikan di area puskesmas dan rumah sakit lapangan. Namun demikian, ia belum memastikan lagi kapan genset tersebut dapat dikirim. Menkes hanya menjanjikan akan dikirim bantuan genset tersebut pada Jumat ini. Budi juga mengungkapkan bahwa penggunaan tenda pelayanan medis menjadi langkah krusial mengingat sebagian besar masyarakat dan tenaga kesehatan masih enggan beraktivitas di dalam gedung pasca bencana. Selain penyediaan tenda, Kementerian Kesehatan juga bergerak cepat dalam menyuplai kebutuhan logistik kesehatan yang lain, mulai dari pasokan obat-obatan hingga perangkat pendukung komunikasi. Kalau kita berbicara mengenai dampak gempa di NTT yang terjadi beberapa waktu lalu ya Sobat Ki, ini memang sangat-sangat membutuhkan langkah yang cepat dan taktis ya dari pemerintah pusat dan juga pastinya pemerintah daerah yang mengetahui secara langsung bagaimana kebutuhan-kebutuhan di lapangan, sehingga juga harapannya pemberian atau pengiriman genset yang dilakukan oleh Menkes ini bisa segera dikebut agar supaya dapat membantu penanganan-penanganan dan pemulihan bagi korban pasca gempa di Nusa Tenggara Timur yang terjadi beberapa waktu lalu. Selain itu juga, barangkali kamu Sobat K memiliki keinginan untuk berdonasi, kamu bisa mencari berbagai platform atau corong-corong yang bisa menyalurkan donasi-donasi itu kepada warga yang membutuhkan di Nusa Tenggara Timur. Kamu bisa cari di Instagram atau di Google ya Sobat K, sebagai bentuk keprihatinan dan sebagai bentuk solidaritas kepada teman-teman dan saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Dan semoga ke depan Nusa Tenggara Timur bisa kembali seperti sedia kala dan mampu bangkit kembali seperti yang dulu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Kembali di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, masih mengenai apa yang disampaikan dari Menteri Kesehatan ya, dalam proses penanganan tanggap bencana ini. Kemarin Kementerian Kesehatan memperketat penyaringan dan pendataan tenaga kesehatan yang dikirim ke daerah bencana agar tidak ada lagi relawan yang meninggal saat bertugas, Sobat K. Hal itu disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja dengan Komisi 9 yang dipantau melalui kanal YouTube TV Parlemen pada Kamis kemarin. Budi menyebut kejadian semacam itu telah ia temui saat bencana Aceh beberapa waktu yang lalu. Ia mendapati sejumlah relawan yang berangkat ke Aceh tidak memiliki kapasitas. Menurutnya, relawan harus memiliki resiliensi yang tinggi, fisik yang bagus, dan tidak menyulitkan orang lain. Ia juga menyinggung relawan yang datang hanya untuk foto-foto. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Budi mengatakan seluruh nakes yang hendak bertugas di lapangan kini diwajibkan mendaftar melalui Kemenkes agar terdaftar dan terdata dalam database digital. Nantinya, relawan yang telah ikut membantu akan diberikan brevet dan akan tercatat secara digital. Selain pendaftaran pendataan rekam jejak, Kemenkes juga memberikan identitas serta insentif resmi bagi nakes yang terdaftar secara sah. Melalui perbaikan sistem pendataan dan koordinasi dengan berbagai tim ahli serta perguruan tinggi, penyaluran tenaga kesehatan kini berlangsung jauh lebih cepat dan lebih responsif. Budi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu seminggu, Kemenkes telah berhasil memobilisasi sekitar 300 nakes ke daerah bencana. Selain bekerja di rumah sakit, relawan-relawan tersebut juga ditugaskan masuk ke desa-desa membantu tenaga puskesmas untuk mengkategorikan triase.

Kembali di 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K masih mengenai penanganan pasca gempa yang terjadi di NTT ya pada 15 Agustus yang lalu. Ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperpanjang masa tanggap darurat penanganan gempa bumi Flores selama 14 hari, Sobat K. Dari 29 Agustus hingga 12 September 2026. Sebelumnya, masa tanggap darurat ditetapkan berakhir pada hari ini, 28 Agustus 2026. Perpanjangan dilakukan karena aktivitas gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Keputusan tersebut diambil Gubernur NTT, Emmanuel Melquiades, Lakalena setelah menggelar rapat koordinasi penanganan tanggap darurat gempa Flores di Posko Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten ND pada Kamis 27 Agustus 2026 malam. Melki mengatakan, perpanjangan masa tanggap darurat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, terutama aktivitas gempa susulan yang masih terjadi. Adapun rapat digelar secara hybrid dan diikuti Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma, Ketua DPRD NTT Emilia Jenomleni, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda NTT, para bupati di wilayah terdampak gempa, pimpinan perangkat daerah Pemprov NTT, serta jajaran Forkopimda Kabupaten. Meski masa tanggap darurat diperpanjang, Melki menegaskan seluruh aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik tidak boleh berhenti. Menurutnya, pelayanan publik harus kembali diaktifkan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi dan tingkat keamanan di masing-masing wilayah. Melki mencontohkan sektor kesehatan yang telah menerapkan pola pelayanan dan evaluasi harian untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan meskipun sejumlah fasilitas kesehatan sedang terdampak gempa.

0: sepanjang hari. Bahkan indeks kualitas udara menunjukkan angka 201 yang artinya kualitas udara tidak sehat. Pada tanggal 27 Agustus, indeks kualitas udara menunjukkan angka 467 yang masuk dalam kategori berbahaya. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan kasus ISPA di Palangkaraya mengalami peningkatan. Pada bulan Juni 2026 tercatat 1.849 orang, bulan Juli 2.293 orang, sedangkan dari tanggal 1 hingga 27 Agustus tercatat 2.584 orang.
1: Kasus ISPA di data kami dari bulan Juni itu kurang lebih 1.849 kasus, kemudian di bulan Juli ada peningkatan menjadi 2.293 kasus, sedangkan bulan Agustus sampai dengan kemarin itu ada 2.584 kasus, jadi ada peningkatan mungkin.
0: Upaya pemadaman karhutla di Kalimantan Tengah masih terus dilakukan, sementara kabut asap juga masih mengganggu aktivitas warga. Dan informasi selengkapnya kami bergabung bersama dengan kontributor Metro TV Tantawi Jauhari dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tantawi, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah titik api sudah berkurang?
2: Baik, Jessica. Data BPBD Kalimantan Tengah mencatat bahwa pada bulan Juli terdapat 3.236 hotspot dan Agustus terjadi 29.068 hotspot. Sementara untuk di Palangkaraya, kebakaran hutan lahan terus meluas dan terus merambat ke pemukiman warga. Pada tanggal 27 Agustus saja telah terjadi 36 kali kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya dengan tempat berbeda. Sedangkan pada tanggal 26 Agustus hanya terjadi 32. Ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah kejadian kebakaran. Dan sejak 1 Juni hingga Agustus, 27 Agustus, tercatat 372 kali kebakaran hutan.

0: Kota Palangkaraya. Upaya untuk melakukan penanggulangan pencegahan dilakukan oleh salah satunya adalah dari pembuatan sumur bor yang dilakukan oleh personel TNI Kodim Palangkaraya dengan membuat sumur bor di daerah rawan kebakaran. Sumur bor ini merupakan bantuan dari Bapak Presiden yang beberapa waktu lalu mengunjungi Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jessica.
1: Iya, Tantawi, dari tempat Anda melaporkan dan juga berdasarkan data terbaru yang tadi Anda sampaikan, seberapa jauh titik-titik hotspot karhutla terhadap pemukiman warga di Palangkaraya?
0: Untuk Palangkaraya, hotspot sudah sangat mendekati pemukiman warga. Bahkan beberapa kali sempat terjadi rumah bakar, rumah warga yang terbakar, sarang walet yang terbakar. Dan ini menimbulkan dampak yang luar biasa bagi Kota Palangkaraya. Kabut asap sudah menyebabkan kualitas udara tidak sehat, bahkan berbahaya. Dan menyikapi hal ini, Pemkot Palangkaraya menunda masuknya jam sekolah bagi siswa sekolah dasar SMP SMA. Mereka masuk pada jam pukul 8.00, sebelumnya 6.30. Siswa juga tidak mengikuti kegiatan di luar kelas. Dan saat mengikuti pelajaran di kelas, mereka diwajibkan mengenakan masker, Jessica.
1: Baik, terima kasih Tantawi atas laporan Anda langsung dari Kalimantan Tengah. Demikian headline news saat ini, sesaat lagi Metro Siang akan hadir untuk...

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kay, beralih informasi menuju yang sedang ramai saat ini diperbincangkan mengenai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ini yang disampaikan bahwa Hakim Tunggal Pra-Peradilan PN Jakarta Selatan Richard Edwin Basuki menolak mengembalikan penyitaan foto keluarga ex-Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah dari penggeledahan rumah mewah di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal itu disampaikan oleh Hakim Tunggal Pra-Peradilan PN Jaksel Richard Edwin Basuki saat membacakan putusan pertimbangan pada Kamis kemarin 27 Agustus 2026. Edwin menjelaskan dalam pertimbangannya, foto keluarga atau surat pribadi memang tidak dapat dipertahankan sebagai benda sitaan hanya karena ditemukan pada lokasi penggeledahan jika tidak benar-benar berkaitan dengan penyidikan. Meski demikian, Edwin dalam pertimbangannya justru menyoroti dalil Febri yang menyebut bahwa rumah di kawasan Sentul City Bogor, Jawa Barat itu merupakan milik keluarganya. Sementara katanya, dalam gugatannya, Febri mengaku tinggal di lokasi yang berbeda, yakni di rumah yang beralamat di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Oleh karenanya, Hakim Edwin memandang fakta terkait kepemilikan rumah hingga keberadaan foto keluarga itu akan terungkap dalam proses pengusutan perkara yang sedang dilakukan oleh penyidik. Hakim juga menolak dalil Febri yang menilai foto atau informasi pribadi tersebut seharusnya tidak diperlihatkan kepada publik. Menurutnya, hal itu bukanlah alasan yang dengan sendirinya membatalkan izin dan tindakan penggeledahan sebagai objek pengadilan. Rumah mewah di salah satu perumahan elit di Sentul digeledah aparat gabungan Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkol Polri pada awal Juli yang lalu. Dalam penggeledahan tersebut, aparat menyita foto keluarga Febri dan menemukan brankas tersembunyi. Isi brankas yang tersembunyi tersebut lalu turut disita yakni logam mulia emas batangan seberat total 74 kg dan uang tunai dengan nilai total ratusan miliar rupiah serta berbagai dokumen transaksi keuangan dan berkas lain. Kasus yang semula ditangani kepolisian itu lalu dialihkan untuk ditangani Kejagung di bawah Jampitsus yang baru. Barang bukti juga sudah dialihkan dari kepolisian ke Kejagung. Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin pun menunjuk tim 9 jaksa senior untuk menangani kasus Febri tersebut. Sembari mengingatkan Sobat K bahwa pada hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026 waktu sholat duhur, dan berarti pada hari Jumat ini berarti juga menunjukkan bahwa bagi Sobat K yang muslim, laki-laki dan muslim, hendaknya untuk diwajibkan juga untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat ya Sobat K. Sekali lagi hari mengingatkan bahwa hari ini pada tanggal 28 Agustus 2026 bertepatan di hari Jumat, waktu sholat zuhur akan jatuh pada pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Jadi barangkali kamu Sobat K yang sedang berada di jalan saat ini, hendaknya untuk bersiap mencari masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Di seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Hmm, oke!

0: dari Wings Food.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
4: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar. Sebanyak 75 koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Pamekasan siap beroperasi dan diluncurkan secara serentak sesuai dengan rencana pemerintah pusat. Komandan Kodim 0826 Pamekasan, Letkol Agus Wibowo Hendratmoko mengatakan, sarana dan prasarana untuk operasional 75 KDMP tersebut telah tersedia. Fasilitas itu meliputi gerai, kendaraan peralatan, hingga sumber daya manusia yang akan mengelola koperasi sesuai dengan ketentuan. Namun, ia masih menunggu arahan dari pihak terkait mengenai jadwal peluncuran tersebut.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Proyek pembangunan listrik tenaga panas bumi atau PLTP Gunung Ungaran di Kabupaten Semarang diproyeksikan memiliki kapasitas 55 MW dengan nilai investasi sekitar $300 juta. Dinas ESDM Jawa Tengah menargetkan pembangkit tersebut mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2031. Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Jawa Tengah Dwi Suryono bilang, sebelum pembangunan dimulai, proyek akan melalui tahapan eksplorasi untuk memastikan potensi panas bumi di kawasan Gunung Ungaran. Pengeboran dirancang hingga kedalaman sekitar 2.000 meter.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menargetkan predikat Kabupaten Layak Anak 2026 naik dari kategori madya menjadi nindya. Bukan sekedar peningkatan nilai, tapi juga pemenuhan hak dan perlindungan anak yang nyata. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Bojonegoro Ahmad Hernowo mengatakan, hasil verifikasi KLA Kabupaten Bojonegoro saat ini 729 poin, dan akan kembali diverifikasi keabsahannya. Nilai tersebut menurutnya dapat menjadi modal kuat untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, demikian K Perspektif pada pagi hari hingga siang hari ini ya. Nanti kamu akan disambung pada K Perspektif bersama Roshid dan Raviana pada jam 2 hingga jam 8 malam. Sekian K Perspektif pada pagi hari ini. Saya Eri Ali Davi pamit. Selamat siang.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Inilah headline news pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Pemerintah DKI Jakarta melalui BPBD kembali menggelar operasi modifikasi cuaca untuk menekan polusi udara. Berbeda dari biasanya, operasi di musim kemarau ini tidak menggunakan garam, melainkan cairan surfaktan yang disemprotkan dari udara. Operasi modifikasi cuaca atau OMC kali ini, pemirsa, menargetkan sejumlah titik dengan tingkat polusi tinggi, terutama di kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Menggunakan pesawat Cessna Caravan dan dari Smart Cakrawala Aviation, tim gabungan menyemprotkan campuran air dengan cairan surfaktan atau water mist langsung ke udara dari beberapa dari Bandara Pondok Cabe. Penggunaan surfaktan dipilih sebagai langkah adaptasi karena minimnya awan hujan di musim kemarau. Metode ini digunakan untuk mengikat partikel polusi secara langsung di atmosfer. BPBD DKI Jakarta mencatat operasi yang sudah berjalan beberapa hari terakhir ini berhasil menurunkan kadar polusi 23 hingga 50%. Bahkan sempat mencapai 57% pada 27 Agustus yang lalu. Jika kondisi awan kembali bertumbuh, tim juga menyiapkan bahan semai CACL2 untuk mengintervensinya turun hujan.
1: Pada modifikasi cuaca kita hari ini atau kali ini itu sedikit berbeda pada masa musim penghujan. Ya, kalau pada masa musim penghujan kita menggunakan NACL ya Pak, ya, untuk melakukan penyemaian di awan hujan. Tapi di musim kemarau ini atau musim kering ini kita menggunakan, tadi yang disampaikan oleh Pak Sutrisno, kita menggunakan SLS, surfaktan. Nah, surfaktan ini dicampur dengan air, inilah yang akan mengikat polutan dan itu yang akan menurunkan angka polutan di wilayah DKI Jakarta.
0: Nah, demikian headline news untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan headline news berikutnya satu jam mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Radio. Hit music, hot news.
3: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
4: Gay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
5: Selamat siang Sobat KI di jam 2 KI Perspektif, lanjut bareng dengan Raffiana di jam 2 sampai jam 8 malam dengan berbagai informasi yang sudah terangkum di KI Perspektif. Dan happy Friday ya Sobat, udah hari Jumat aja, besok udah hari Sabtu, gak kerasa banget loh waktu ini kayak begitu cepat ya berlalu Sobat. Padahal kemarin kayak baru aja masuk di hari Senin dan ternyata udah hari Jumat aja. Kayaknya kemarin baru tanggal 17 Agustus ya, baru merayakan HUT RI dengan berbagai macam kegiatan, ternyata sekarang udah hampir di penghujung bulan Agustus aja. Kayak gak kerasa banget ya Sobat. Dan bulan depan, bukan bulan depan lagi, minggu depan itu udah bulan September Sobat, okay? Udah tanggal 1. Yang penting tetap semangat, di-boost terus semangatnya dan tetap untuk melakukan yang terbaik ya. Semoga di tahun 2026 ini, semoga untuk segala cita-cita, kemudian juga harapan-harapan bisa terlist satu-satu dan tercontreng satu-satu. Amin ya Sobat, harapan aku juga, harapan buat Sobat K, semoga diberi kesehatan dan juga kemudahan. Siang hari ini nanti juga Raffiana masih menemani kamu sampai jam 8 malam, jadi masih cukup panjang ya kebersamaan kita. Yang mau join berkabar seperti biasa, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 08 11 378 1029.

Satu single dari Nona, Rollerblade. Sekali dengar lagu dari Nona dengan single Rollerblade, ini emang vibes-nya pingin goyang ya Sobat K. Biar lebih semangat juga di siang-siang yang panas banget nih Sobat K. Biasanya kalau udah di jam 13 ke atas nih, udah waktunya energi itu lemes. Dan karena udah mulai lemes dan ngantuk, makanya sengaja aku putarkan lagu dari Nona. Karena udah aktivitas dari pagi ya Sobat, dari pagi yang sibuk banget. Nah biasanya itu sekarang jam-jam rawan, jam-jamnya kayak waktunya istirahat, ngantuk. Tapi kan kalau ada yang di tempat kerjaan ya gak bisa juga buat tidur ya. Makanya sambil dengerin 102,9, selain lagu-lagunya bisa bikin kamu semangat dan juga informasi-informasi terhangat yang sudah terangkum di K-Perspektif. Di siang hari ini kita awali informasi pertama di K-Perspektif berikut ini. 102.9 K-Radio. Informasi dari Kabupaten Jember, Sobat K. Sobat, belakangan ini ya, dari DPRD Jember rutin untuk memanggil mitra organisasi perangkat daerah atau OPD untuk menyelaraskan anggaran tahun 2027. Salah satunya dari Komisi B DPRD Jember. Pada kemarin, Komisi B memanggil Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau DTPHP Jember untuk membahas rencana anggaran 2027. Di mana pembahasan ini tak hanya memperkutat pada besaran pagu anggaran dalam penyelarasan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUPA PPAS, salah satu perhatian justru mengarah pada nasib petani yang tetap mempertahankan lahan pertaniannya. Dari DPRD juga meminta komitmen pemberian insentif bagi petani yang lahannya masuk dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B segera memiliki dasar data yang jelas agar sebatas wacana. Ketua Komisi B DPRD Jember Chandra Arifianto menyebut, DTPHP mendapat pagu anggaran sekitar Rp15,1 miliar rupiah yang terbagi untuk 4 bidang dan anggaran rutin lainnya. Dari jumlah itu ada belanja pegawai sekitar Rp7,3 miliar rupiah. Kemudian dana-dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBCHT sekitar Rp5,8 miliar rupiah. Namun dalam pembahasan tersebut, salah satu poin yang paling banyak disoroti adalah realisasi janji pemerintah daerah terkait pemberian insentif kepada petani LP2B. Karena menurutnya, kebijakan itu penting ya, karena juga menjadi bagian dari tindak lanjut evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jember tahun anggaran 2025. Pihaknya juga menilai bahwa proses pendataan ini juga harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Sebab berbagai program bantuan pemerintah saat ini mengacu pada ketentuan desil sehingga data penerima harus benar-benar valid. DPRD juga meminta dari DTPHP memastikan bahwa jumlah petani yang diusulkan memang sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga program insentif tepat sasaran. Sementara itu dari Kabid Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian dari DTPHP Kabupaten Jember, yaitu Muhammad Qasim juga menjelaskan, berdasarkan basis data yang dimiliki, luas LP2B di Jember mencapai sekitar 86.700 hektar. Namun hingga kini, pemetaan kepemilikan lahan beserta identitas petaninya masih belum rampung sehingga menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dulu. Pendataan tersebut menjadi penting karena pemberian insentif tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dari DTPHP masih harus menyelaraskan mekanisme penyaluran dengan regulasi yang berlaku, termasuk kemungkinan adanya kriteria tertentu bagi penerima. Apalagi ya, untuk Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ini memang mengamanatkan bahwa petani yang mempertahankan lahannya menjadi LP2B berhak memperoleh insentif. Sebagaimana dari gambaran ya Sobat K, bahwa berdasarkan dari sensus pertanian BPS 2023 lalu, Jember memiliki 357.700 rumah tangga petani. Tetapi hingga kini masih belum diketahui secara pasti berapa jumlah petani yang mengelola lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B. Begitu pula bentuk insentif yang akan diberikan, apakah berupa keringanan pajak, bantuan, atau skema lain. Ini masih menunggu penyelarasan regulasi tersebut.

Satu single dari Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi, baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Ternyata sudah di jam 14 lewat 19 menit nih Sobat K. Masih berada di awal kebersamaan kita ya di K Perspektif. Tentunya satu informasi, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Dari Perusahaan Daerah Perkebunan atau PP Kahyangan Jember, saat ini masih terus mempercepat pengembangan bisnis dengan menggandeng Regional 5 PT Perkebunan Nusantara Satu, di mana kerjasama ini menjadi bagian dari strategi PP Kahyangan untuk mengoptimalkan aset sekaligus memperluas pasar komoditas perkebunan. Direktur Utama PP Kahyangan Jember, Gugot Cahyo Baskoro, pada Kamis kemarin mengatakan pihaknya bersama Komisi C DPRD Jember telah bertemu Regional 5 PTPN 1. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah masukan, terutama terkait tata kelola manajerial dan pengembangan usaha. Menurut Gugot, peluang kolaborasi ini cukup besar ya, karena komoditas yang dikelola kedua perusahaan ini hampir sama, seperti karet dan tebu, sehingga untuk komoditas tebu, PP Kahyangan saat ini baru memiliki lahan sekitar 80 hektar. Karena itu, pengembangan area tanam tebu akan dilakukan bersama PTPN. Selain pengembangan usaha, Regional 5 PTPN 1 juga membuka jejaring pembeli atau buyer yang dimilikinya, di mana langkah ini diharapkan bisa membantu komoditas PP Kahyangan menembus pasar global dengan harga jual yang lebih menguntungkan. Kedua perusahaan ini juga akan berkolaborasi dalam pengamanan wilayah perkebunan yang berdampingan, termasuk lahan PP Kahyangan di Sumber Pandan, Sumber Baru, dan Sumber Tenggulun Tanggul. Gugot juga menegaskan, optimalisasi aset tanah seluas 3.800 hektar ini menjadi keharusan untuk mendorong perusahaan semakin maju. Karena menurutnya, perusahaan yang sehat secara finansial tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tetapi juga memberi dampak sosial bagi masyarakat di sekitar perkebunan, termasuk dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dan sebabnya saat ini, komoditas utama dari PP Kahyangan seperti karet dan kopi masih memiliki prospek harga yang menjanjikan. Selain memperluas tanaman tebu, PP Kahyangan ini juga mulai menjajaki komoditas baru. Salah satunya budidaya kayu gaharu. Memang perlu ya Sobat K, dengan adanya pengembangan bisnis dengan menggandeng beberapa wilayah. Salah satunya ini Regional 5 ya dari PT Perkebunan Nusantara 1. Tentunya ini harapannya bisa untuk mendukung dari pengembangan bisnis PP Kahyangan juga. Apalagi kalau komoditasnya ini hampir sama ya, ada tebu, kemudian juga karet, yang saat ini pun dari karet dan kopi, di mana komoditas utama PP Kahyangan masih menjadi prospek yang sangat menjanjikan. Sehingga kalau ada pengembangan bisnis, harapannya bisa berdampak juga bagi masyarakat yang memiliki dampak sosial gitu ya, dan kesejahteraan karyawan ini juga semakin tinggi. Tetapi ini juga perlu untuk dilakukan pengembangan terus-menerus ya Sobat K. Harapannya dengan adanya kolaborasi, sinergi antara PTP Kahyangan dan juga dari Regional 5 PT Perkebunan Nusantara bisa untuk memberikan dampak yang cukup signifikan kepada perekonomian masyarakat, terutama yang bekerja di bidang tersebut.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Goy.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Oki Nila. Apresiasi setinggi-tingginya dan rasa hormat yang mendalam mengalir deras dari seluruh advokat yang terhimpun dalam Aliansi Advokat Banyuwangi Bersatu atau AABB. Penghargaan tersebut ditujukan khusus kepada Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rofi Kripto Himawan beserta seluruh jajaran tim gabungan URC Macan Belambangan Polresta Banyuwangi atas keberhasilan gemilang mengungkap serta meringkus jaringan pelaku kriminal spesialis pecah kaca mobil nasabah bank yang beraksi antar daerah hingga mancanegara. Ketua Umum AABB, Raden Bomba Sugiarto menegaskan bahwa pencapaian luar biasa ini merupakan bukti nyata dari komitmen, kerja keras, dan profesionalisme seorang Kapolresta sejati.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Satuan Polisi Air dan Udara Satpol Airut Polres Situbondo mengingatkan nelayan untuk tetap waspada saat melaut karena cuaca ekstrim. Gede Soekarmadiasa bilang, melalui kegiatan ngobar masir atau ngopi bareng masyarakat pesisir yang melibatkan nahkoda kapal layar motor, nelayan tradisional, dan tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Kalbut. Gede Soekarmadiasa juga mengingatkan warga agar tidak mudah percaya terhadap informasi di media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, bahkan ada yang hoax. Dalam kegiatan ngopi masir ini, petugas juga memberikan edukasi tentang keselamatan berlayar, baik yang terjadi karena cuaca ekstrim, kerusakan mesin, maupun faktor kelalaian manusia.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, Kota Batu dorong 7.500 UMKM naik kelas. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem usaha di Kota Batu untuk meningkatkan kapasitas lebih dari 7.500 UMKM dan sekitar 70 pelaku ekonomi kreatif. Hal tersebut disampaikan Menko Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar saat meluncurkan program Perintis Berdaya Connect di Kota Batu. Program ini bertujuan menghubungkan UMKM dengan pasar, industri, permodalan, teknologi, inovasi, hingga perguruan. Muhaimin menilai PLUT Kota Batu dapat menjadi pusat konektivitas dan agregator UMKM. Kolaborasi pemerintah, swasta, investor, perguruan tinggi, dan pelaku usaha diharapkan mampu membuka akses pasar serta mempercepat peningkatan produktivitas dan pendapatan UMKM.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu. K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hey Radio.
1: Yeah, Jakarta's finest special collabo.

0: Kembali di 102,9 K Radio, Sobat K, masih barengan dengan Raviana. Nanti untuk azan sholat asyar, wilayah Jember dan sekitarnya akan berkumandang di jam 48 menit maksud saya. Jadi masih kurang sekitar 4 menitan lagi. Nah, sambil menunggu azan asyar, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Berikut ini. 102.9 K Radio. Kabupaten Jember masih berada pada fase puncak musim kemarau, di mana kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga awal September 2026. Dengan curah hujan yang masih sangat rendah dalam 2 pekan, keperkiraan dari BMKG Pos Meteorologi Jember, yaitu Hukamanur Akmal, mengatakan di mana puncak kemarau di sejumlah wilayah Jawa Timur termasuk Jember masih berlangsung hingga saat ini. Menurutnya, kondisi cuaca pada Agustus lebih kering dibandingkan periode pancaroba, di mana suhu udara tertinggi di Jember dalam beberapa waktu terakhir berada pada kisaran 34 hingga 35 derajat Celcius. Meski suhu tersebut tidak setinggi pada pancaroba, yang dapat mencapai sekitar 36 derajat Celcius, tetapi kondisi udara yang lebih kering membuat panas terasa lebih menyengat pada siang harinya. Perbedaan suhu antara siang dan malam juga cukup besar. Pada malam hari, suhu udara cenderung lebih dingin, sementara pada siang hari terasa panas dengan kelembapan yang relatif rendah. Kondisi kemarau panjang ini juga turut berdampak terhadap ketersediaan air di sejumlah wilayah Jember. Kekeringan bahkan mulai dirasakan untuk kebutuhan air bersih, masyarakat pun dari sektor pertanian. Di sejumlah wilayah, petani juga mulai harus mengatur penggunaan air irigasi secara bergiliran, seiring dengan debit sumber air yang semakin berkurang. Dari BMKG juga memperkirakan masih belum ada peningkatan curah hujan yang signifikan hingga awal September, di mana curah hujan pada periode tersebut diperkirakan masih berada pada kategori sangat rendah, yaitu sekitar 0 hingga 10 mm. Hukama juga menyebut bahwa peluang peningkatan curah hujan baru mulai terlihat pada dasarian kedua September atau sekitar tanggal 10 hingga 20 September 2026. Sementara berdasarkan pemantauan hari tanpa hujan, kondisi kekeringan di wilayah selatan dan sebagian wilayah timur utara Jember tergolong cukup ekstrim. Sejumlah wilayah bahkan telah mengalami periode tanpa hujan hampir 60 hari atau sekitar 2 bulan. Dengan kondisi tersebut, BMKG mengingatkan masyarakat agar bersiap untuk menghadapi potensi kekeringan yang masih berlangsung. Setidaknya dalam 2 pekan ke depan masih belum terlihat tanda-tanda hujan yang signifikan di Kabupaten Jember, sehingga masyarakat termasuk sektor pertanian diharapkan dapat menghemat penggunaan air dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca selama puncak musim kemarau masih berlangsung. 102.9 K Radio.
1: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

Kapolda juga meminta semua pihak untuk berkomitmen menjaga lingkungan dan mendukung pemerintah dengan menghadiri pembukaan lahan atau menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar. Perusahaan diminta melengkapi sarana deteksi dini kebakaran lahan sesuai dengan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup.

0: Kapolda NTT meninjau sejumlah rumah ibadah yang rusak pasca gempa. Dalam kegiatan ini, polisi juga menyalurkan bantuan untuk mendukung proses pemulihan. Kapolda NTT, Irjen Pol Rudi Darmoko, menyalurkan bantuan ke sejumlah rumah ibadah yang terdampak gempa. Salah satunya, Masjid At-Taqwa di Desa Lokomoko, Kecamatan Doga, Kabupaten Ende. Bantuan diberikan untuk memperbaiki kondisi masjid yang mengalami kerusakan agar dapat kembali digunakan oleh para jemaah. Dalam kegiatan ini, disalurkan dana sebesar 100 juta rupiah untuk mendukung proses renovasi masjid. Selain bantuan dana, kepolisian juga menurunkan anggota untuk membantu proses pemulihan rumah ibadah.
1: Terima kasih, Pak, ya. Sama-sama.
2: Jajaran Polda NTT untuk kita membantu membersihkan, membantu merenovasi apabila memang ada anggaran cukup ke tempat-tempat ibadah. Jadi masjid, gereja, pura, dan tempat-tempat agama, apa tempat-tempat ibadah lainnya, kita lakukan pembersihan dulu. Nah, di khusus di sini, di kelurahan apa, Pak?
3: Lokondau
2: Dona, Kecamatan Dona, saya memberikan, jadi anggota Polda NTT mereka apa mengumpulkan sedekah lah untuk membantu renovasi masjid At-Taqwa di sini.
0: Demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa. 102.9 K Radio.

0: Selamat sore Sobat K, kembali bersama Raffiana di sore hari ini ya. Ternyata sudah di jam 15 lewat 14 menit dan kondisi traffic di lingkar kampus lumayan agak padat ya, dominasi oleh pengendara roda 2. Biasanya kalau udah OTW di jam 4 nih udah agak-agak padat Sobat, karena jam-jamnya masyarakat pulang kerja, melakukan aktivitas, jadi lumayan ya, lumayan padat, apalagi kalau malam hari. Kalau malam Jumat itu ya, Jumat malamnya itu biasanya agak padat Sobat, karena udah weekend, besoknya hari Sabtu. Nah biasanya masyarakat udah banyak yang melakukan aktivitas buat berlibur bareng keluarga atau yang keluar kota. Itu biasanya jalur nasional Jember, Lumajang, Banyuwangi itu biasanya agak padat. Boleh untuk bantu kabarkan ya kondisi traffic di siang hingga sore hari ini, sore hingga malam ya maksud saya, ke WhatsApp ke radio aja ya Sobat K. Nanti kalau Sobat K lagi perjalanan, share aja ke 0811-378-1029. Barangkali ada beberapa kepadatan ya, atau ada penumpukan volume kendaraan di beberapa ruas jalan. Nah sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini.
1: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
0: Ini kemarin yang sempat diberitakan ya Sobat K, bahwa di hari Rabu kemarin tuh dari pihak TNBTS Semeru dan juga dari pihak BBBD setempat mengevakuasi ratusan pendaki yang masih ada di Ranu Kumbolo, sekitar seratusan Sobat K waktu itu, dan harus segera turun karena dari dampak kebakaran hutan yang terjadi di Semeru yang kabarnya semakin meluas Sobat. Walaupun dari masyarakat atau pendaki yang ada di Ranu Kumbolo masih terbilang aman ya, tetapi karena titik apinya itu berdekatan dengan Ranu Kumbolo, khawatir justru nanti akan merambat dengan cepat kalau sampai masih belum dievakuasi masyarakat atau pendaki yang ada di sana Sobat, sehingga harus turun secara cepat. Update dari hari Rabu kemarin ya. Tetapi Sobat, ternyata benar yang telah diperkirakan bahwa karhutlah di lereng Semeru meluas sampai ke ayak-ayak dan bangunan cilik. Di mana kebakaran hutan dan lahan di kawasan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS masih belum padam hingga Jumat hari ini, titik api masih meluas ke dua kawasan baru di jalur pendakian Gunung Semeru, yaitu di Blok Ayak-Ayak dan Bangunan Cilik, Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Dari pantauan di lokasi menunjukkan asap tebal masih membumbung disertai dengan kobaran api, hembusan angin kencang juga membuat penanganan kebakaran semakin sulit dilakukan. Dari Kepala Seksi PTN Wilayah 3 TNBTS Agus Kusumanegara juga mengatakan, saat ini terdapat dua titik api yang menjadi fokus pemadaman. Menurut Agus, kondisi medan menjadi kendala utama dalam upaya pemadaman, di mana lokasi kebakaran berada di kawasan dengan kemikiran yang curam dan sulit diakses sehingga petugas kesulitan menjangkau titik api secara langsung. Meski menghadapi medan berat, petugas gabungan bersama dengan relawan telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman melalui jalur darat, di mana upaya tersebut dilakukan untuk mengendalikan api agar tidak meluas ke kawasan lain. Sebelumnya, kebakaran hutan dan lahan juga melanda sejumlah titik di wilayah Kecamatan Senduro. Berdasarkan laporan sebelumnya, kebakaran terjadi di Blok Jantur dan Ledok Pedor di Desa Argosari serta Blok Ranu Kembang di Desa Ranupani. Titik Ranu Kembang tersebut telah berhasil dipadamkan, sedangkan penanganan kemudian berfokus pada kawasan ayak-ayak dan bangunan cilik, di mana kondisi kebakaran di lereng Semeru hingga Jumat ini masih dalam penanganan. Sehingga dari petugas TNBTS bersama unsur gabungan dan relawan terus berupaya memadamkan api di medan yang terjal dan sulit dijangkau.

0: Iya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: UK Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Masih update informasi kebakaran hutan dan lahan seperti yang disampaikan tadi ya Sobat K, bahwa di Semeru saat ini api juga masih belum bisa dipadamkan, bahkan meluas di beberapa wilayah di sekitarnya ya, maunya di Ranu Kembang dan saat ini sudah bergeser ke beberapa wilayah lain. Dan kita juga berharap untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Semeru maupun di wilayah-wilayah yang berada di Indonesia ya, bahkan kemarin juga di beberapa wilayah seperti Ponorogo, kemudian juga di Semeru ini salah satunya, kemudian di Kalimantan yang juga masih dalam penanganan, kemudian di Riau. Kemarin di Riau sempat turun hujan ya Sobat, karena dari pihak pemerintah setempat maupun pemerintah pusat memberlakukan modifikasi cuaca dan akhirnya turun hujan Sobat yang cukup lebat, sehingga hotspot di wilayah Riau mulai untuk berkurang dan sudah reda ya. Tidak terlalu ada titik api yang terlalu panas. Nah, untuk saat ini juga update terbaru Sobat Ki, tidak hanya di beberapa wilayah di kota-kota tetangga ya Sobat, tetapi juga di daerah Kawah Wurung. Kabarnya ini kebakaran melanda sekitar 5 hektar lahan perhutani di kawasan selatan wisata Kawah Wurung, Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso. Pada Rabu 26 Agustus siang, di mana kebakaran terjadi di jam 12 siang di petak 91C Blok Wisata Kawah Wurung. Titik api pertama kali diketahui petugas wisata yang kemudian melaporkannya kepada Muspika Kecamatan Ijen. Api dengan cepat merambat karena kondisi lahan dipenuhi rumput kering, ilalang, dan semak belukar, ditambah cuaca panas serta hembusan angin yang cukup kencang. Kobaran api disebut berasal dari kawasan Kawah Wurung 2 dan bergerak menuju kawasan utama wisata Kawah Wurung hingga mendekati area sekitar perusahaan PT Medco. Petugas gabungan dari Polsek Sempol, kemudian TNI, Muspika Kecamatan Ijen, Perhutani, pengelola wisata, PT Medco, dan masyarakat kemudian melakukan pemadaman secara manual. Sekitar 2 personel Polsek Sempol dan 3 personel Subramil Sempol diterjunkan ke lokasi bersama Mandor dan LMDH Perhutani, 5 petugas wisata Kawah Wurung, petugas keamanan PT Medco, serta warga. Setelah sekitar 2 jam dilakukan penanganan, api berhasil dipadamkan sekitar jam 2 sore, di mana kebakaran tidak sampai merembet ke permukiman warga karena lokasi titik api berada cukup jauh dari rumah warga. Dari hasil penanganan awal, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 5 hektar. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Kondisi kawasan wisata Kawah Wurung juga dilaporkan aman dan terkendali. Merespon hal tersebut, Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo melalui Kasih Humas Ibtu Bobby Dwi Siswanto juga menyampaikan, kecepatan penanganan menjadi faktor penting untuk mencegah api meluas, terutama ketika kondisi lahan kering dan angin yang cukup kencang. Sehingga ia juga menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian, TNI, perhutani, pengelola wisata, perusahaan, dan masyarakat dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan secara sengaja karena dapat membahayakan lingkungan dan masyarakat serta berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Dari Kapolres meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun kepulan asap di kawasan hutan dan lahan. Langkah tersebut dinilai penting agar kebakaran dapat ditangani sejak dini sebelum berkembang lebih luas.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu. K-Radio, 102.9 K-Radio, your life, your music.
3: Kembali di 102,9 K-Radio, masih barengan Raviana di sore hari ini. Udah menjelang di jam 4 ya, ternyata emang padat ya kondisi traffic. Udah mulai banyak masyarakat yang melakukan aktivitas. Karena udah agak silau, jadi yang pengguna sepeda motor bisa digunakan kacamatanya ya, atau diturunkan kacanya, kaca helm, ataupun pengguna kendaraan roda 4 atau mobil. Sunvisornya juga diturunkan ya Sobat K, biar lebih nyaman saat berkendara, karena ini lumayan agak silau, apalagi yang melakukan perjalanan ke arah barat. Ini lebih baik untuk diantisipasi saja. Bantu kabarkan ya yang ada di perjalanan sore hari ini, kalau ada beberapa ruas jalan yang padat, share aja ke WhatsApp K-Radio di 0811-378-1029. Hati-hati ya yang ada di perjalanan Sobat K. Dan seperti biasa, kita akan masih terus akan membahas beberapa informasi. Satu informasi ini sebenarnya update ya dari beberapa waktu lalu, karena ada seorang siswa yang viral, atau siswi ya maksud saya, asal Kecamatan Kalisat yang terkena ginjal dan keluarganya kesulitan untuk mengantarkan anaknya ke fasilitas layanan kesehatan, sehingga akhirnya perlu untuk diperhatikan terutama pada pemerintah Kabupaten Jember bisa memberikan akses kepada keluarga, terutama pada anak mereka yang memang perlu adanya penanganan ya Sobat K secara intensif. Apalagi sekarang program home care telah dilakukan beberapa waktu lalu, apalagi menyasar ke masyarakat yang kurang mampu, sehingga harapannya ini bisa diakomodir dan bisa diperhatikan ya Sobat secara intensif nantinya. Nah, berkaitan dengan hal itu Sobat, dari tim Barat Rescue Kabupaten Jember juga menyatakan akan rutin memberikan layanan antar jemput gratis kepada Merisa, siswi asal Kecamatan Kalisat yang harus cuci darah 2 kali dalam sepekan, di mana layanan tersebut diberikan menggunakan ambulans untuk membantu Merisa menjalani pengobatan. Dari Ketua Barat Rescue 159 Jember, David Handoko Seto juga mengatakan, tim mulai memberikan layanan antar jemput kepada Merisa sejak 8 Agustus. Menurutnya, pendampingan ini tidak hanya dilakukan saat jadwal cuci darah saja, tetapi juga ketika Merisa membutuhkan pemeriksaan kesehatan lainnya. David juga menjelaskan dalam kondisi tertentu, Merisa bisa mendapatkan layanan antar jemput hingga 3 kali dalam sepekan secara gratis. David juga menegaskan, pihaknya memberikan layanan tersebut sebagai bentuk kepedulian sekaligus dukungan terhadap masyarakat yang membutuhkan akses transportasi menuju fasilitas kesehatan. Setiap proses antar jemput juga didokumentasikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelayanan. Lebih jauh, David juga menyebut layanan ambulans gratis tersebut turut mendukung program home care pemerintah Kabupaten Jember. Selain untuk Merisa, ambulans juga dapat dimanfaatkan masyarakat lain yang membutuhkan bantuan transportasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan sebelumnya, emang diberitakan ya Sobat K, di mana ada seorang siswi kelas 10 SMK Muhammadiyah 4 Jember, yaitu Merisa, harus berjuang menjalani pengobatan gagal ginjal dengan keterbatasan ekonomi. Warga Desa Ajung, Kecamatan Kalisat ini juga harus menjalani kontrol dan cuci darah 2 kali dalam sepekan ke rumah sakit dengan menaiki bentor milik ayahnya. Nah, karena kesulitan dengan akses dan juga kesulitan terkait dengan akses ke rumah sakit maupun untuk biaya, dari perawatan dan cuci darah anaknya, sehingga dari tim Barat Rescue membantu untuk melayani antar jemput Merisa ke rumah sakit ya selama sepekan 3 kali. Ini juga untuk memudahkan, dan ini juga didukung harapannya pada home care nantinya bisa menyasar keluarga ini, terutama Merisa yang memang rutin melakukan cuci darah setiap minggunya ya. Ini perlu adanya perhatian Sobat Ki. Dan ini juga berlaku umum kepada masyarakat semua jika memiliki saudara ataupun keluarga ataupun kerabat ya, yang ada sekitar, mungkin melihat tetangga yang kurang mampu juga dan memiliki keterbatasan untuk berangkat pulang pergi ke fasilitas kesehatan, apalagi dalam kondisi yang cukup buruk, bisa untuk menghubungi home care maupun dari tim Barat Rescue, nantinya pasti akan difasilitasi Sobat Kei.

Anda menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, 3 hektar hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS di sekitar jalan lintas pesisir barat menuju Bengkulu terbakar.

0: petugas pemadam kebakaran, BPBD, TNI, Polri, serta masyarakat langsung bergotong royong melakukan pemadaman. Petugas harus berjibaku setidaknya lebih dari 24 jam untuk memadamkan api dan mendinginkan api. Akibat kebakaran tersebut, sekitar 3 hektar kawasan hutan TNBBS di jalan lintas Krui, pesisir barat Bengkulu, ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
1: Api berhasil dipadamkan setelah tim gabungan berjibaku hampir 24 jam. Mudah-mudahan ke depan tidak akan terjadi lagi di pesisir barat. Sekali lagi kami menyampaikan himbauan kepada masyarakat pesisir barat untuk tidak membakar sampah, kemudian membuang puntung rokok sembarangan, sama-sama menjaga karena puncak musim kemarau ini masih diperkirakan sampai di bulan September.
0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau. Dalam kunjungannya, Raja Juli mengapresiasi penanganan cepat karhutla di Provinsi Riau yang dinilai terorganisir. Namun, Raja Juli pun menekankan akan mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penegakan hukum dan tidak akan pandang bulu bagi pihak yang terbukti terlibat dalam kebakaran lahan dan hutan.
2: Tapi yang perlu disampaikan ya, perintah Bapak Presiden, penegakan hukum itu wajib dan penegakan hukum yang kita lakukan tidak akan pandang bulu ya. Tidak akan tajam ke bawah, tumpul ke atas ya, tidak akan diskriminatif, tapi semua yang bersalah, baik itu rakyat, pekebun biasa atau pekebun besar, kalau ada bukti akan ditindaki oleh baik Gakum Kehutanan maupun oleh pihak kepolisian. Oke, terima kasih.
0: Pemirsa, demikian headline news saat ini. Program Metro hari ini akan segera hadir dengan sejumlah informasi, di antaranya gempa magnitudo.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주와 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 별.

0: Kembali di 102,9 Radio, Sobat Gay, masih barengan dengan Raffiana ya. Satu single dari Coldplay dan BTS dengan My Universe baru saja diputarkan di sore hari ini. Dan di sore hari ini juga kita masih akan membahas beberapa informasi. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya ya Sobat, berikut ini.
1: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
0: Warga Desa Gugut, Kecamatan Rambi Puji Jember, kini lebih mudah mengelola kolam ikan. Setelah mendapat dukungan teknologi dari mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Jember atau UNED, melalui pengembangan alat pakan ikan otomatis atau smart feeder berbasis IoT. Di mana Ahmadi, warga Desa Gugut sekaligus pemilik kolam ikan pada Jumat hari ini mengatakan, dengan adanya inovasi smart feeder membantu mengatasi kendala pemberian pakan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Menurutnya, pemberian pakan ikan ini dilakukan 2 kali sehari, yaitu jam 7 pagi dan 4 sore. Namun pada pagi hari, pemberian pakan kerap terlambat karena anak pemilik kolam bertugas memberi pakan juga harus bekerja. Keterlambatan tersebut dinilai turut mempengaruhi pertumbuhan ikan. Sehingga kini, pakan yang sudah dimasukkan ke dalam alat dapat diberikan hanya dengan menekan tombol melalui aplikasi. Sehingga saat waktunya pemberian pakan, Ahmadi tidak harus datang ke kolam dan membawa pakan dari rumah. Sistem tersebut membuat pemberian pakan menjadi lebih teratur dan Ahmadi juga menilai kondisi ini berpotensi mempercepat pertumbuhan ikan karena kebutuhan pakan dapat diberikan sesuai dengan jadwal. Selain otomatisasi pakan, smart feeder yang dikembangkan mahasiswa Fakultas Teknik UNED juga dilengkapi sensor suhu air, kadar keasaman atau pH, serta sensor untuk mengetahui sisa makanan. Data sensor terhubung dengan website yang bisa diakses melalui telepon seluler, sehingga kondisi kolam dapat dipantau tanpa harus selalu datang lokasi kolam tersebut. Dari Ahmadi juga menyebut bahwa inovasi tersebut masih terbuka untuk dikembangkan dan saat ini ia memiliki 26 kolam sehingga kedepannya alat smart feeder diharapkan dapat dikembangkan untuk mengatur pemberian pakan pada 3 hingga 4 kolam sekaligus. Sementara itu dari Ketua Tim PPK Ormawa Himpunan Mahasiswa Vokasi Elektronika yaitu Raditya Pratama mengatakan, inovasi tersebut merupakan upaya mahasiswa UNED mendorong dari pengelolaan kolam warga agar lebih praktis, efisien, dan berbasis teknologi. Menurut hasil kajian, alat yang dikembangkan ini mampu meningkatkan efektivitas panen ikan hingga 25%. Ini merupakan suatu alat yang perlu dikembangkan ya Sobat Ki, apalagi kalau bisa digunakan oleh masyarakat pengelola ikan terutama yang ada di Kabupaten Jember. Justru ini nanti dampaknya juga sangat luar biasa karena kalau ada smart feeder ini ya secara otomatis pengusaha tidak perlu selalu ngecek ke kolam, nggak perlu selalu memberi makan terus menerus karena pasti diotomatisasi dari jam 4 sore misalkan, kemudian jam berapa gitu, jadi kita nggak perlu datang ke kolam, mereka sudah dikasih makan oleh alat itu Sobat Ki. Jadi pertumbuhan ikan juga lebih maksimal ya kalau sebelumnya secara manual dan mungkin kalau kitanya lagi sibuk akhirnya nggak sempat ngasih makan, kan ini juga berdampak pada pertumbuhan ikan. Tetapi kalau ada smart feeder semuanya bisa diberi makan tanpa telat dan pasti otomatis. Jadi ini sangat memudahkan untuk masyarakat, apalagi pengelola kolam ikan, apapun yang itu atau yang memiliki usaha ikan, nah ini pasti sangat dibutuhkan Sobat Ki.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Satu single dari Jennifer Page dengan Crush baru sudah diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Dan nampaknya ada satu informasi yang masuk melalui saluran WhatsApp K Radio dari Sobat Cahya Bagus yang menginformasikan macet di area Gor Kaliwates, tepatnya dari Masjid Raudhatul sampai Lampu Merah Argopuro, macet total sekarang. Informasinya ya dari Sobat Cahya. Ini dari video yang dikirimkan, memang lumayan macet ya Sobat, dan lumayan padat Sobat K, pacet banget di wilayah Kaliwates, terutama di daerah Masjid Raudhatul sampai dengan Lampu Merah Argopuro. Kondisi traffic di sore hari ini memang cukup padat ya, apalagi kalau udah masuk di pulang kerja maksud saya, dari jam 4 sampai jam 5:30 tuh biasanya mulai padat. Ini juga dari informasinya Sobat Cahya, dominasi oleh pengendara roda 2 dan juga roda 4. Terima kasih informasinya ya Sobat Cahya, untuk informasinya di sore hari ini. Pasti ini juga sangat membantu, terutama untuk Sobat Cahya yang mau ke arah sana. Kalau nggak terlalu ada hal yang urgent banget ya, mungkin bisa ditunda, ditunggu dulu sambil nanti menunggu informasi kalau kondisi traffic sudah mulai terurai. Karena kalau udah macet kayak gini ya, pasti juga bikin tingkat kesabarannya menipis juga Sobat K. Udah capek pulang kerja, apalagi kalau kondisi traffic padat banget. Nah, kita akan bantu terus update bagaimana kondisi traffic di sana. Jadi kalau kamu yang mungkin ke arah sana juga, bantu share ya ke WhatsApp K Radio. Nanti kita akan juga bantu ke pihak Satlantas Polres Jember agar bisa menginstruksikan anggotanya atau personilnya untuk bisa mengatur arus lalu lintas yang ada di sana. Terima kasih informasinya Sobat Cahya, dan lancar untuk segala aktivitasnya ya. Semoga segera terurai kondisi traffic di sana. Nanti bantu update ya Sobat K yang ke arah Kaliwates ataupun sebaliknya ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: dalam Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Eri Alidavi membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Ampas kopi yang selama ini dianggap limbah disulap mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember menjadi inovasi kesehatan. Salah satu inovasinya adalah kompi atau kombucha ampas kopi yang dikembangkan sebagai bahan obat kumur untuk membantu menjaga kebersihan rongga mulut lansia. Ketua tim PPK Ormawa BEM FKG UNEJ, Anissa Fitriani Soleha, mengatakan inovasi ini memanfaatkan potensi kopi di Desa Pace, di mana sekitar 90% masyarakatnya gemar mengkonsumsi kopi. Namun, kompi masih dalam tahap pengembangan dan akan melalui uji laboratorium serta proses perizinan untuk memastikan keamanan. Asisten 3 Pemkab Jember, Imam Sudarmaji, menilai inovasi ini menjadi bentuk hilirisasi yang memberi nilai tambah pada komoditas lokal.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan pemerintah Kota Malang sedang melakukan pembaharuan data penerima bantuan sosial. Menurutnya, pembaharuan dan verifikasi data penerima perlindungan sosial atau perlinsos dilakukan pemerintah Kota Malang untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Wahyu menekankan pendataan tidak hanya dilakukan lewat kelurahan, tapi juga menyasar langsung warga sampai tingkat RT dan juga RW. Selain itu, Wahyu juga menjelaskan pemutakhiran data diperlukan untuk memastikan status penerima sesuai dengan kondisi sosial ekonomi terkini.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan 12 titik pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Madiun tertunda karena lokasi yang disiapkan berada di lahan milik Perum Perhutani dan masih menunggu persetujuan Kementerian Kehutanan. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan Pemkab Madiun telah mengajukan komunikasi dan surat untuk memperoleh izin pendirian gerai KDKMP di lahan perhutani. Meski begitu, pihaknya tetap komitmen Pemkab Madiun dalam menjalankan program KDKMP yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bupati menambahkan jika izin penggunaan lahan telah diterbitkan, Pemkab Madiun memastikan pembangunan di 12 titik tersebut akan segera dikebut.
4: Kawan selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Dr. Billy Mesah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya pastikan semua limbah medis tidak dibuang sembarangan, apalagi sekitar lingkungan. Limbah medis mulai jarum suntik, perban, infus, kapas pasien dipilah mulai dari sumbernya dan diserahkan ke perusahaan pengelola limbah B3. Kadinkes mengatakan limbah medis berpotensi mengandung infeksius dan berbahaya untuk masyarakat atau lingkungan. Dinkes Surabaya pastikan prosedur pengelolaan limbah medis dilakukan khusus dan terpisah dari sampah rumah tangga.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Nampaknya di saluran WhatsApp ada Sobat Cahya yang memberikan update-nya terbaru ya. Tadi informasi dari Sobat Cahya bahwa terjadi kemacetan di area Gor Kaliwate sampai dengan Masjid Raudhatul sampai dengan Lampu Merah Argopuro ya, yang informasinya macet total. Tetapi untuk saat ini kondisinya sudah normal, terlebih kalau sudah sampai ke Transmall atau Transmart ya. Nah, sepertinya dari video yang dikirimkan oleh Sobat Cahya, ini memang sudah berangsur normal, Sobat K. Dari update-nya juga bahwa sepertinya ada jalan sehat atau latihan tajemtra karena ada yang berkaos Dr. Subandi. Oh, nampaknya ada yang latihan ini ya untuk tajemtra atau jalan sehat seperti itu ya, sehingga tadi ada kemacetan yang cukup padat di daerah Masjid Raudhatul sampai dengan Lampu Merah Argopuro. Tapi untuk update-nya sepertinya sudah berangsur normal dan kemacetan sudah mulai terurai ya dari Transmall atau Transmart, dan untuk arus lalu lintas sudah kembali lancar. Terima kasih informasinya untuk Sobat Cahya di sore hari ini, dan hati-hati selalu saat berkendara ya Sobat K. Boleh untuk bantu kabarkan bagaimana kondisi traffic di sore hari ini ya. Bantu untuk share Sobat K ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029. K Radio 102.9. K Radio, your life, your music. Di sore hari ini juga sobat masih bersama dengan Raviana, dan kita akan bergeser ke informasi berikutnya. Sound system karnaval ini masih menjadi hal yang diperdebatkan ya Sobat K oleh masyarakat. Ada yang pro maupun kontra, apalagi sound horror. Nah, sound system yang digunakan di dalam karnaval ini memang banyak sekali dampaknya, entah itu positif atau negatif. Seperti kalau positif itu kan banyak yang membuat masyarakat terutama perekonomian atau UMKM sekitarnya itu ikut terbantu. Apalagi saat banyak sekali karnaval menggunakan sound horror, kan banyak yang lihat gitu ya Sobat K, dan banyak yang juga ikutan jadi merasa terbantu juga. Tetapi di sisi lain ada yang mengeluhkan suaranya yang keras, bahkan memekakkan telinga. Kemudian juga ada beberapa kasus kemarin di mana ada beberapa orang yang sampai naik ke sound ya, yang sampai di atas itu Sobat K, dan jatuh, terbentur kepalanya, dan akhirnya berujung pada keselamatan pada dirinya sendiri Sobat K. Begitupun juga terjadi di mana sound system yang digunakan dalam karnaval budaya Nusantara di Desa Curah Malang, Kecamatan Rabi Puji, terjatuh setelah menyenggol pos kamling pada Rabu malam, di mana insiden tersebut menyebabkan 3 warga mengalami luka-luka. Dari Kapolsek Rabi Puji, AKP Eko Yulianto mengatakan, peristiwa terjadi sekitar jam 10 malam di tikungan Dusun Gumuk Sari, Desa Curah Malang. Sound system La Audio yang diangkut menggunakan pickup Isuzu Traga membawa 6 subwoofer. Kendaraan awalnya dikemudikan oleh Puji dari titik awal karnaval. Saat tiba di tikungan Dusun Gumuk Sari, pengemudi berganti kepada Tony, dan saat kendaraan melintas, bagian belakang sound system menyenggol pos kamling hingga roboh. 6 subwoofer yang berada di atas pickup kemudian terjatuh dan menimpa 3 warga di sekitar lokasi. Ketiga korban yaitu si A mengalami benjol pada bagian kepala dan memar pada kaki kiri, kemudian Tian mengalami benjol pada dahi kanan, sedangkan Bella mengalami luka lecet pada tangan dan kaki kanannya. Pasca kejadian itu petugas langsung mendatangi lokasi dan membawa ketiga korban ke Puskesmas Nogosari untuk mendapatkan penanganan medis. Dan hingga saat ini polisi masih melakukan serangkaian penyelidikan dengan melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi. Atas kejadian itu polisi mengimbau seluruh peserta karnaval melakukan pengecekan terhadap sound system, memastikan muatan tidak berlebihan, serta lebih berhati-hati saat mengemudikan kendaraan.

0: DJ Khaled featuring dengan Justin Bieber and Quavo dengan Chance the Rapper and Lil Wayne dengan I'm the One. Baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Dan informasi yang masuk juga dari Sobat Gugun. Ini nampaknya mengabarkan kondisi traffic yang mau ke arah Ambulu ya. Kita simak informasinya.
1: Di Kertonegoro ada selawatan setelah maghrib ini diarahkan lewat dari jalur dalam lewat desa Seruni.
2: Ada beberapa kasus kemarin.
1: Di Kertonegoro ada selawatan setelah maghrib ini diarahkan lewat dari jalur dalam lewat desa Seruni.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Gugu. Nampaknya nanti habis maghrib ya ada giat solawatan Sobat K di Tirtonegoro, sehingga untuk arus lalu lintas nanti akan diarahkan rekayasanya masuk ke desa Seruni ya. Ini yang mau ke arah Ambulu bisa untuk dipastikan nanti yang mau ke arah Ambulu, Tirtonegoro, ke Seruni dan sekitarnya, karena lagi nanti habis maghrib ya, informasinya dari Sobat Gugun akan ada solawatan sehingga arus lalu lintas dialihkan untuk melalui jalur desa Seruni. Informasinya Sobat Gugun, terima kasih banyak ya, semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Dan mungkin ada beberapa informasi juga nanti kita akan bantu share secepatnya, apalagi kalau informasi traffic. Tadi juga ada Sobat Novi ya yang juga bergabung di saluran WhatsApp. Ini untuk Sobat K, mungkin juga ada yang tahu info karnaval. Mungkin untuk besok acara Agustusan di hari Sabtu di daerah Kalisat, Arjasa, Pakusari. Ini bisa diinformasikan ya, agar dari Sobat K bisa untuk mencari jalan alternatif lain. Ini dari Sobat Novi, sepertinya menanyakan apakah di daerah Kalisat, Arjasa, Pakusari, apakah akan ada gelar karnaval di besok hari Sabtu. Karena nanti kalau ada, nanti dari Sobat K atau Sobat Novi yang akan melakukan aktivitas ke Kalisat, Arjasa dan Pakusari bisa mencari jalan alternatif lain. Bantu untuk share ya Sobat K yang tahu, mungkin di daerah ketiga wilayah tersebut mungkin ada giat karnaval, share aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Nampaknya dari Sobat Arif ini juga memberikan update-nya ya. Tadi sempat ditanyakan nih oleh Sobat

Novi bahwa akan ada karnaval kah di hari Sabtu, karena nampaknya lagi akan melakukan perjalanan ya di tiga wilayah tersebut, Kalisat, Arjasa, dan Pakusari. Nampaknya dari Sobat Arif memberikan update-nya bahwa besok di hari Sabtu memang ada giat karnaval ya di Kecamatan Pakusari. Startnya dari Terminal Pakusari, finishnya sampai ke Kecamatan Pakusari. Nah, ini ada giat karnaval juga Sobat K. Jadi mungkin dari Sobat K bisa untuk antisipasi saja ya, mencari alternatif lain kalau mau melakukan aktivitas ke sana, ke arah sana. Berarti ini nanti perkiraan rekayasa arus lalu lintas atau kontraflow ya, atau seperti apa, nanti kita akan bantu share. Tapi biasanya kalau karnaval biasanya ada rekayasa ya, biasanya diarahkan atau di arus lalu lintas diarahkan ke beberapa rute lain Sobat K. Biasanya seperti itu sih kalau karnaval, tapi kita akan bantu share dan secepatnya kalau ada info terbaru ya Sobat K. Oh, ditutup total ya. Terima kasih untuk informasinya Sobat Arif. Berarti ada penutupan nantinya Sobat K ke wilayah tersebut, terutama yang startnya dari Terminal Pakusari sampai Kecamatan Pakusari ya. Karena biasanya kalau memang karnaval nih biasanya memang ditutup total Sobat K. Jadi untuk yang akan melakukan aktivitas ke sana bisa mencari alternatif lain, jadi nanti memudahkan untuk melakukan perjalanan. Kemudian juga siangnya ini nampaknya informasi di daerah Pelalangan Kalisat ini juga akan ada jalan ini festival ini ya, sepertinya karnaval juga ya ini Sobat Arif ya, yang ada di Pelalangan Kalisat ini untuk minggunya. Oke, hari Minggu berarti juga ada karnaval di Pelalangan Kalisat. Jadi untuk itu juga harus diantisipasi Sobat K. Mungkin untuk arus lalu lintas yang ada di area sana biasanya ada petugas atau nanti ada ini ya rambu yang bisa diikuti Sobat K, kalaupun nanti dilakukan penutupan total arus lalu lintas ataupun diarahkan ke rute lain. Dan juga siangnya, ini hari Sabtunya ya, siang ke di Antirogo. Ini juga ada karnaval. Wah, terima kasih banyak ya informasinya Mas Arif, ini sangat membantu, terutama tadi ada Sobat Novi yang menanyakan kondisi traffic di hari Sabtu besok, apakah memang ada karnaval. Nampaknya dari Sobat Novi memang lagi ada keperluan ya, jadi bisa mencari alternatif lain. Terima kasih informasinya Mas Arif. Untuk nanti kita akan bantu share ke Sobat K. Dan untuk Sobat K juga yang tahu informasi untuk kondisi besok seperti apa, apakah ada giat karnaval lagi di beberapa ruas jalan, boleh bantu share ke WhatsApp Kiridio di 0811 378 1029.

0: lebih sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goreng.

0: Your Music. Kembali di 102,9 Ki Radio, masih barengan dengan Raviana. Di sore hari ini sudah menjelang di azan maghrib ya. Nanti untuk azan maghrib wilayah Jember dan sekitarnya nanti akan berkumandang di jam 17 lewat 26 menit. Jadi kurang lebih kurang 3 menit lagi ya Sobat Ki. Nah sebelum itu ada informasi tadi dari Sobat Arif juga ya. Ini juga penting nih Sobat Ki, bahwa untuk hari ini ya, karena ada kirab akbar untuk maulid Nabi Muhammad SAW, jadi untuk kendaraan besar, terutama truk, bus, dan kendaraan bermuatan nih, dilarang melintas atau tidak dapat melintas di area jalan menuju Balung sampai ke Muning, ataupun ke Muning sampai ke Balung ya. Karena untuk kirabnya ini berada di Dusun Sumberjo Glundengan. Untuk estimasi waktunya di jam 12 siang tadi sampai malam. Nah, kita juga masih belum dapat info untuk malam tuh biasanya sampai jam berapa. Itu biasanya fleksibel ya Sobat Ki. Tapi nanti kalau informasinya bisa cepat, nanti kita akan bantu share tentunya Sobat. Tapi antisipasi saja ya jam 12 siang ini sampai malam nanti, karena sekarang udah sore juga ya Sobat Kay, sehingga untuk truk, bus maupun kendaraan yang bermuatan besar dilarang melintas di area Balung ke Muning maupun ke Muning Balung Sobat Kay. Untuk kirabnya dilakukan hari ini ya, untuk kirab akbar maulid Nabi Muhammad. Nah nanti kita akan bantu untuk update kalau ada informasi-informasi terbaru tentunya. Jadi tetap untuk stay tune ada, stay tune aja di 102,9 kalau ada share informasi-informasi terbaru ya Sobat Kay ke WhatsApp Kay Radio di 0811 378 1029. 102.9 Kay Radio.
1: Kamu tahu gak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
2: Iya Sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
1: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
2: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
1: Ayo, belanja di toko teman. Jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
2: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
3: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia, karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai

0: Selamat malam Sobat K, kembali di 102,9 K Radio. Satu single dari Hunter dengan Golden baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Nah, tadi di sebelum azan maghrib ya Sobat K, tadi ada informasi dari Sobat Wiwit bahwa di daerah Sukorejo Bangsal, tepatnya di perempatan, ini ada giat karnaval Sobat K, sehingga tadi sempat macet di sore tadi Sobat. Nah, sekitar setengah jam setelah informasi yang disampaikan oleh Sobat Wiwit seperti apa kondisinya, terutama yang dari arah Rowotantu dan arah Paleran ya, dari tadi Sobat Wiwit terjebak macet lumayan padat, tidak ada tanda sebelumnya kalau ada kegiatan dan tidak ada pengalihan rute. Jadi untuk sementara informasinya di ini ya, dibuka tutup ya, sehingga bergantian kondisi arus lalu lintas yang mengarah ke daerah perempatan Sukorejo Bangsal dari arah Rowotantu ke arah Paleran. Boleh untuk bantu update ya Sobat K yang mau ke arah sana, apakah malam ini tepatnya di jam 6 masih macet kondisinya Sobat K, boleh untuk bantu informasikan ya Sobat. Tadi informasi dari Wiwit, dari Sobat Wiwit masih macet nampaknya. Jadi share aja ke WhatsApp K Radio yang berada di daerah Rowotantu ke arah Paleran, tepatnya di perempatan Sukorejo Bangsal, share aja ke WhatsApp K Radio ya Sobat K di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

Ardito Pramono, Permainanmu, baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Sudah di jam 18 lewat 12 menit dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Dari DPRD Kabupaten Jember saat ini rutin memanggil mitra organisasi perangkat daerah atau OPD untuk menyelaraskan anggaran tahun 2027. Salah satunya dari Komisi B DPRD Jember. Kemarin, 26 Agustus, Komisi B memanggil Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan atau DTPHP Jember untuk membahas rencana anggaran 2027. Pembahasan tidak hanya berkutat pada besaran pagu anggaran dalam penyelarasan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUPA PPAS, salah satu perhatian justru mengaruh pada nasib petani yang tetap mempertahankan lahan pertaniannya. Dari DPRD meminta komitmen pemberian insentif bagi petani yang lahannya masuk dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan segera memiliki dasar data yang jelas agar tidak sebatas wacana. Ketua Komisi B DPRD Jember, Chandra Arifianto juga menyebut, DTPHP mendapat pagu anggaran sekitar 15,1 miliar yang terbagi untuk 4 bidang dan anggaran rutin lainnya. Dari jumlah itu ada belanja pegawai sekitar 7,3 miliar rupiah dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sekitar 5,8 miliar rupiah. Namun, dalam pembahasan tersebut, salah satu poin yang paling banyak disoroti adalah realisasi janji pemerintah daerah terkait pemberian insentif kepada petani LP2B. Menurutnya, kebijakan itu penting karena juga menjadi bagian dari tindak lanjut evaluasi Gubernur Jatim terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan atau LPP APBD Jember tahun anggaran 2025. Pihaknya menilai bahwa proses pendataan juga harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Sebab berbagai program bantuan pemerintah kini mengacu pada ketentuan desil sehingga data penerima harus benar-benar valid. DPRD juga meminta DTPHP memastikan jumlah petani yang diusulkan memang sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga program insentif tepat sasaran. Sementara itu dari Kabid Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian DTPHP Jember, Muhammad Qosim menjelaskan, berdasarkan basis data yang dimiliki, luas LP2B di Jember mencapai sekitar 86.700 hektar. Namun hingga kini, pemetaan kepemilikan lahan beserta identitas petaninya masih belum rampung sehingga menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dulu. Pendataan tersebut juga menjadi penting karena pemberian insentif tidak bisa dilakukan secara sembarangan. DTPHP masih harus menyelaraskan mekanisme penyaluran dengan regulasi yang berlaku, termasuk kemungkinan adanya kriteria tertentu bagi penerima. Sebagai gambaran, berdasarkan sensus dari pertanian BPS 2023, Jember memiliki 357.700 rumah tangga petani. Namun hingga kini, masih belum diketahui secara pasti berapa jumlah petani yang mengelola lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B. Begitu pula, ini bentuk insentif yang akan diberikan. Apakah berupa keringanan pajak, bantuan, atau skema lain masih menunggu penyelarasan regulasi.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Satu single backtrack dari Jingga tentang aku baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Kita akan bergeser ke informasi internasional Sobat. Dari jumlah korban meninggal akibat banjir bandang yang menerpa Nepal terus bertambah menjadi 475 orang. Berdasarkan laporan dari Antara yang melansir surat kabar Kathmandu Post pada Jumat hari ini, sebelumnya pada hari yang sama portal berita Ratopati melaporkan bahwa jumlah korban tewas telah mencapai 469 orang. Selain itu juga disebutkan bahwa sekitar 1.200-an orang masih dinyatakan hilang dalam bencana tersebut. Tentara Nepal telah mengevakuasi 336 orang, termasuk 45 wisatawan asing, dengan menggunakan helikopter dari zona banjir dalam operasi penyelamatan. Menurut laporan portal berita Nepal News yang mengutip juru bicara Angkatan Darat Nepal, Raja Rambasnet, pada Kamis kemarin, menurutnya sekitar 4.000 personel militer dikerahkan dalam upaya penyelamatan tersebut. Arus air yang sangat deras menerjang sungai Botekoshi di wilayah pegunungan Nepal pada Rabu 26 Agustus lalu. Banjir tersebut dipicu oleh gempa bumi yang kemudian disusul tanah longsor. Dari video yang beredar di media sosial ya Sobat K, kita pun pasti lewat ya di beranda Sobat ataupun di FYP. Nah itu banyak sekali video yang menggambarkan suasana saat banjir bandang yang terjadi di Nepal sangat tiba-tiba Sobat K, sehingga tidak ada waktu dan tidak ada sempat masyarakat untuk bisa evakuasi diri, sehingga banyak laporannya yang akhirnya banyak yang terbawa arus, bahkan sebanyak ratusan orang yang hilang masih belum ditemukan, dan ini korbannya juga masih terus bertambah Sobat. Kemarin informasi di hari Rabu ada sekitar 107 orang, tetapi ternyata di hari Jumat ini bertambah menjadi 475 orang yang meninggal dunia, dan ini masih banyak ratusan orang yang masih belum ditemukan karena memang sangat tiba-tiba menghantam kota yang di mana banjir tersebut meluap dari sungai Botekoshi ya Sobat K, Botekoshi, dan secara tiba-tiba sehingga masyarakat yang ada di bawahnya juga tidak sempat untuk mengevakuasi diri. Dari berbagai negara maupun dari pihak Nepal juga mengirimkan bantuan untuk beberapa negara untuk bisa bantu melancarkan evakuasi warganya yang masih belum ditemukan.
2: Satu 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata, Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Saifuddin, mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG di puskesmas. Menurutnya, CKG penting untuk mendapatkan data kondisi kesehatan masyarakat sekaligus mendeteksi resiko penyakit sejak dini. Di Pamekasan, cakupan CKG hingga 19 Agustus 2026 telah mencapai 40% dari total penduduk. Saifuddin menyebut, dari hasil pemeriksaan, obesitas tingkat 1 menjadi salah satu temuan dan masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan di masyarakat.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Erwin Marif. Dieng Culture Festival atau DCF 2026 kembali digelar di Desa Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara 28 hingga 29 Agustus 2026. Koordinator Umum DCF 2026, Alif Fauzi, bilang festival tahun ini menggabungkan tradisi, seni, alam, dan kehidupan masyarakat Dieng. Agenda yang paling dinantikan adalah ritual cukur rambut anak gimbal yang menjadi tradisi khas Dieng. Selain itu ada diskusi kebudayaan, pertunjukan Kiai Kanjeng, festival kopi Dieng, dan jazz atas awan. Antusiasme wisatawan disebut tinggi dengan sejumlah penginapan di kawasan Dieng telah di-booking oleh pengunjung.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengingatkan seluruh kepala desa agar lebih tertib dalam mengelola keuangan desa dan bantuan keuangan khusus BKK desa. Penguatan tata kelola tersebut dilakukan untuk mencegah kesalahan administrasi maupun pengelolaan anggaran yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan pengelolaan keuangan desa tidak cukup hanya berorientasi pada besarnya anggaran yang diterima. Setiap pemerintah desa perlu memastikan anggaran tersebut direncanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan keuangan desa.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar. Berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasy-syarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mediansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Satu single dari Ray Melaude, Dunia Yang Nanti, baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Dan nampaknya seperti biasa Mas Arief nampaknya lagi masih melakukan aktivitas ya, setia mendengarkan 102,9. Terima kasih banyak yang sudah menemani siaran dari siang hingga malam hari. Jadi yang lagi masih ada kerjaan, yang masih gawe, termasuk dari Mas Arief ataupun dari Sobat K juga yang malam hari ini masih ada di perjalanan atau masih ada kerjaan, semangat selalu ya Sobat K. Ya walaupun kerjaan numpuk banget, pontang-panting kiri kanan ya, tapi semoga hasilnya juga hasilnya maksimal ya, harapannya seperti itu. Tubuh dikuatkan, diberi kesehatan, diberi keselamatan, dan juga di bulan Agustus ini walaupun sudah hampir di penghujung ya, semoga hal-hal yang mungkin aja masih belum tercapai di bulan Agustus bisa tercapai di bulan September. Amin ya Sobat K. Kalaupun yang di bulan Agustus ini ya ada banyaklah lika-likunya namanya hidup ya Sobat K. Mungkin ada beberapa yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan harapan kita. It's okay, itu bukan suatu hal yang gagal ya Sobat K. Jadi hal seperti itu wajar banget kita temui. Tapi yang paling penting bagaimana kita bisa bangkit dan juga melakukan lebih baik dari yang kemarin. Itu suatu hal yang patut untuk kita apresiasi ya, karena bangkit dari keterpurukan atau kesedihan itu juga butuh effort. Itu sangat sulit ya, apalagi kalau benar-benar buat kita sedih, stres banget gitu. Kita ingin bangkit aja butuh tenaga yang sangat banyak. Jadi kalau udah mau bangkit dan berubah menjadi lebih baik, itu merupakan suatu progres yang luar biasa. Itu gak bisa disepelein Sobat K. Berarti kamu sudah menjadi orang yang berbeda dari kemarin.

Jadi semangat selalu ya, semoga di bulan ini bisa tercapai. Semoga untuk list-list yang masih ada PR bisa tercapai juga di bulan-bulan selanjutnya Sobat Kei. Ternyata nggak kerasa ya, udah di bulan ke-8 aja, kurang 4 bulan lagi udah di 2027. Emang harus gaspol ya ini Sobat Kei ya, untuk bisa mengawali tahun 2027 dengan harapan-harapan baru.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Pusat Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Amalia Adiningrat menjawab polemik penentuan kelas kesejahteraan atau desil dalam penyaluran bantuan sosial menuai protes di sejumlah daerah. Menurutnya data ini bersifat dinamis. Ini diungkapkan oleh Kepala BPS RI usai menemui Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Menurut Amalia, perubahan data desil ini dilakukan setelah ada pemutakhiran data. Penyesuaian data desil disesuaikan dengan kondisi terkini ekonomi di masyarakat.
2: Kan ini data itu kan dinamis, dan tentunya yang setelah kami lakukan pemutakhiran ternyata mereka kooperatif untuk masyarakat tersebut melakukan pemutakhiran didampingi oleh BPS, dan terbukti setelah dimutakhirkan sesuai dengan fakta yang di lapangan. Jadi kuncinya adalah pemutakhiran itu penting, pemutakhiran data itu penting supaya sesuai dengan kondisi terkini dari masyarakat.
1: Untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan meluas, BNPB mengajak seluruh masyarakat berperan aktif meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta untuk melaporkan kepada para petugas jika menemukan titik-titik api. BNPB memahami kekhawatiran warga terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah. PLT Kapus Datin BNPB Berton Panyetan menegaskan penanganan karhutla ini terus dilakukan secara terpadu dan masif. Untuk mencegah perluasan dampak karhutla ini, BNPB mengajak seluruh lapisan masyarakat berperan aktif meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing. Selain pencegahan kebakaran, aspek kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian utama. Warga dihimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara yang buruk. Masyarakat yang menemukan potensi bahaya atau kemunculan titik-titik api bisa langsung menghubungi layanan darurat BNPB di nomor 117.
3: Kami mengajak masyarakat untuk tidak membakar lahan, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kondisi yang berpotensi berkembang menjadi kabut.

0: Kembali di 102,9 Keredio, Sobat K, masih barengan dengan Raffiana. Di malam hari ini kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Berikut ini. K-Radio, 102.9 K-Radio, your life, your music. Perusahaan Daerah Perkebunan atau PP Kahyangan Jember terus mempercepat pengembangan bisnis dengan menggandeng Regional 5 PT Perkebunan Nusantara 1. Kerjasama ini menjadi bagian dari strategi PP Kahyangan untuk mengoptimalkan aset sekaligus memperluas pasar komoditas perkebunan. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Perusahaan Daerah Perkebunan atau PP Kahyangan Jember terus memperketat pengembangan bisnis dengan menggandeng Regional 5 PT Perkebunan Nusantara 1. Kerjasama ini menjadi bagian dari strategi PP Kahyangan untuk mengoptimalkan aset sekaligus memperluas pasar komoditas perkebunan. Direktur Utama PP Kahyangan Jember, Gogot Cahyo Baskoro, pada Kamis 27 Agustus 2026 mengatakan pihaknya bersama Komisi C DPRD Jember telah bertemu Regional 5 PT PN 1. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah masukan terutama terkait tata kelola manajerial dan pengembangan usaha. Menurut Gogot, peluang kolaborasi cukup besar karena komoditas yang dikelola kedua perusahaan hampir sama, seperti karet dan tebu. Untuk komoditas tebu, PP Kahyangan saat ini baru memiliki lahan sekitar 80 hektar. Karena itu, pengembangan area tanam tebu akan dilakukan bersama PTPN. Selain pengembangan usaha, Regional 5 PTPN 1 juga membuka jejaring pembeli atau buyer yang dimilikinya. Langkah ini diharapkan bisa membantu komoditas PP Kahyangan menembus pasar global dengan harga jual yang lebih menguntungkan. Kedua perusahaan juga akan berkolaborasi dalam pengamanan wilayah perkebunan yang berdampingan, termasuk lahan PP Kahyangan di Sumber Pandan, Sumber Baru, dan Sumber Tenggulun, Tanggul. Gogot menegaskan, optimalisasi aset tanah seluas 3.800 hektar menjadi keharusan untuk mendorong perusahaan semakin maju. Menurutnya, perusahaan yang sehat secara finansial tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tetapi juga memberi dampak sosial bagi masyarakat di sekitar perkebunan, termasuk dalam upaya pengentasan kemiskinan. Saat ini, komoditas utama PP Kahyangan seperti karet dan kopi masih memiliki prospek harga yang menjanjikan. Selain memperluas tanaman tebu, PP Kahyangan juga mulai menjajaki komoditas baru, salah satunya budidaya kayu gaharu.
3: Kita banyak belajar dari tata kelola dan manajerial usaha perkebunan yang dikelola oleh Regional 5 PTPN 1. Nilai-nilai positif tersebut bisa kita adopsi untuk dilaksanakan di PP Kahyangan. Misalnya bagaimana terkait dengan peningkatan produktivitas tanaman karet.
4: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Yes!

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya kaya.

0: dari Wings Food.
1: K-Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Kembali di 102,9 K-Radio Sobat K, masih di K-Perspektif barengan dengan Raffiana di malam hari ini. Fenomena El Nino yang memicu kondisi kering di sejumlah wilayah Indonesia masih berlangsung dan diperkirakan telah memasuki fase puncaknya. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut, intensitas El Nino pada Agustus 2026 diperkirakan mencapai indeks 2,9. Perkirawan BMKG Pos Meteorologi Jember, Hukamanur Akmal mengatakan, indeks El Nino pada Juli 2026 tercatat sekitar 2,2, sementara Agustus nilainya diperkirakan akan meningkat hingga 2,9. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan anomali suhu permukaan laut di kawasan Pasifik yang cukup tinggi, bahkan kondisi ini disebut sebagai salah satu El Nino terkuat dalam kurun waktu sekitar 150 tahun. Hukama juga menjelaskan, indeks tersebut merupakan ukuran anomali suhu permukaan laut di kawasan Pasifik. Ketika suhu permukaan laut di wilayah tersebut lebih hangat secara signifikan, kondisi ini berpengaruh terhadap pembentukan awan dan distribusi hujan di Indonesia. Dengan kondisi El Nino yang diperkirakan mencapai puncak pada Agustus, masyarakat di wilayah yang terdampak perlu mewaspadai berlanjutnya kondisi kering. Meski demikian, Hukama juga menegaskan El Nino ini bukan berarti tidak akan terjadi hujan sama sekali ya. Hujan masih mungkin turun ketika terdapat kondisi atmosfer yang mendukung, namun secara umum intensitas dan frekuensinya berpotensi lebih rendah selama pengaruh El Nino masih kuat. Untuk wilayah Jawa, termasuk Jember, kondisi tersebut dapat memperpanjang periode kering dan meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan air, terutama apabila tidak diimbangi dengan hujan yang cukup. Dari BMKG juga mengimbau, masyarakat tetap memperhatikan informasi cuaca dan iklim terbaru karena perkembangan El Nino dan fenomena atmosfer lainnya dapat mempengaruhi pola hujan di masing-masing wilayah.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio. You say you got a girl, yeah you want me.

Satu single dari It Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan, sekaligus menjadi lagu penutup di K Prospektif malam hari ini. Terima kasih banyak ya untuk Sobat K yang bergabung. Tadi ada Sobat Arif, Sobat Wiwit, Sobat Bagus, Sobat Novi, Sobat Gugun, dan masih banyak Sobat K yang membersamai dari siang hingga malam hari. Tapi sayang sekali karena udah hampir jam 8, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Terima kasih banyak ya Sobat. Besok K Free Day seperti biasa di jam 12 siang sampai jam 8 malam. Yang mau request-request besok ya, ditunggu, kita akan have fun tentunya di 102,9 K Radio. Raffiana pamit ya, selamat malam.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
1: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Ya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di...

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: another.
1: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

0: Your Music.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Gay History.
1: Setiap tanggal 29 Agustus, tiap tahunnya dirayakan sebagai HUT DPR RI. Cikal bakal

DPR RI terbentuk sebetulnya sudah ada dari zaman penjajahan Belanda pada tahun 1916, namun baru secara resmi terbentuk pada periode Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Saat era penjajahan Belanda terdapat lembaga semacam parlemen yang dinamakan Volksraad, namun berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia membuat Volksraad tidak diakui lagi. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya KNIP oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru Jakarta. Kemudian tanggal peresmian KNIP pada 29 Agustus 1945 dijadikan sebagai hari lahir DPR RI. Kala itu diketuai oleh Kasman Singodimedjo dan wakil ketuanya yang terdiri dari Sutardjo Kartohadikusumo, Djelatu Harhari, dan Adam Malik.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
4: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
6: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya Sob.

Love. Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.